0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Perajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri, sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan graduate pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
3: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada, Perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
5: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
5: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
8: Jadi seperti rangkaian kegiatan Summer Camp kemarin, beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai maksimum pengajian masyarakat atau pengajian internasional. Dan kami kebetulan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini
7: ke global. Dikatakan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan Chen Stengwood mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
9: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, kita untuk memperluas promosi pasar, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
7: Diketahui hingga sekarang ini pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang. Para seniman Lima Gunung lakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan. Ya, ini menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
10: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
11: Awali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, ule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang.

0: pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota komunitas Lima Gunung.
1: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
0: Sekretaris Desa Muneng Warangan Muhammad Solikin mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat-adat istiadatnya.
2: Dusun Warangan kan macam desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jadwal festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
0: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
5: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu lakting menggandeng. 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
4: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
6: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
4: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian dia mau udah langganan, udah lengkap.
8: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
7: 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex segala macam. Karena lagi dekat aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So harganya sih termasuk terjangkau aja.
8: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
7: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian ini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada. Jadi dua murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
8: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ivan Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Reto Madasari melaporkan selengkapnya.
9: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
10: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Ivan Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivan, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
9: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
10: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burujordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
12: Dalam kunjungan
10: dari Jakarta, rekomendasi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan...
3: Masih dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Madarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga

0: tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk kita ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2024 perempat final Argentina versus Swiss live dari Stadion Kansas City.
1: Terhadap tackle Diego Simeone, Argentina akhirnya menang lewat adu penalti dan memperpanjang catatan kelam Inggris di turnamen tersebut. Nah, jika Argentina berhadapan dengan Inggris, inilah yang diharapkan oleh para pendengar kita tadi ya. Baik, kita ke Pak Rodi di Jakarta. Sebelumnya saya sapa Bung Estu dulu. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga Bung.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Baik, kita ke pendengar dulu Bung Estu ya. Ada Pak Roni, Pak Faiz, dan Bung Upi. Pak Roni di Jakarta, pagi Pak, salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Rini.
1: Silakan Pak Roni.
3: Kalau menurut saya sih Argentina Swiss ini jomplang ya Pak ini ya. Argentina dengan segudang prestasinya pasti akan mendominasi permainannya.
1: Yeah.
3: Kalau skornya sih mungkin 3-0.
1: Oh, 3-0 buat Argentina.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Faiz. Jaya, berikutnya Pak Roni tadi ya, Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Faiz, pagi, salam olahraga.
4: Olahraga.
1: Silakan Pak Faiz.
4: Ini memang Argentina ini memang ini tim favorit saya dari zaman bahula kala. Mau kalah mau menang.
1: Pokoknya Argentina begitu ya.
4: Favorit saya Bung Zaini.
1: Kalau menurut Anda pertandingan kali ini bagaimana?
4: Ini memang sangat menarik Bung Zaini.
1: Okay.
4: Karena perlu kita ketahui bahwa Swiss juga ini mempunyai pertahanan
1: yang kuat. Betul, disiplin mereka Pak bertahan.
4: Dan, ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa siapa kalah siapa menang, tapi saya jagokan ayam saya Argentina
1: 3-0 juga ya.
4: Bung Estu dari Buton Tengah Sulawesi Tenggara. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi pagi, salam olahraga.
5: Ya, olahraga.
1: Silakan Pak Upi.
5: Saya sendiri ya lebih aneh memegang Argentina karena bagi saya Argentina sekarang ya ada golden team. Tim mas, artinya generasi masnya yeah. Argentina ya, artinya kalau kita melihat beberapa kompetisinya mungkin artinya sebanding-banding dengan di situ ya di atas kertas
1: yeah.
5: Jadi prediksi saya mungkin minimal 2-1 juga
1: ya. 2-1 ya. Baik-baik kalau itu
5: Pak Upi. Untuk Bung Estu sebetulnya
1: bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bung Estu bagaimana prediksi Anda pertandingan kali ini?
2: Ya, Swiss kehilangan top skor mereka ya.
1: Yeah.
2: Johan Mazimli yang tidak bisa main karena ada terjadi injurinya di apa namanya di dempul. Jadi kondisi ini tentu akan sedikit mempengaruhi permainan dari Swiss karena dia salah satu pemain yang cukup jadi solusi timnya walaupun tidak selalu dimainkan, tidak seperti Bel Embolo yang terus dimainkan selalu dimainkan, tapi kehilangan seorang Johan Mazimbi ini tentu tidak bagus bagi Swiss yang pengen intinya mereka pengen ngacak-ngacak atau pengen bikin kejutan buat Argentina karena sebenarnya kalau dibilang Argentina ini solid ya cukup solid ya tapi di fase gugur mereka kebobolan 4 gol beda dengan Swiss yang belum pernah kebobolan di fase grup di fase gugur artinya ini bukti bahwa Murat Yakin pelatihnya Swiss ini menerapkan total defense-nya sangat bagus gitu dia seorang mantan back tengah gitu dan tanpa Mazimbi tentunya akan ada perubahan di cara penyerangan cara mengejutkan dari Swiss
1: ya. Perubahannya seperti apa itu Bung Estu?
2: Ya pasti di line up kali ini yang dimainkan ada Jibril Sow di situ Jibril Sow sebenarnya pemain yang belum pernah mencetak gol belum pernah memberikan assist tapi ini bisa jadi pembeda saja di situ lalu ada Dandoye biasanya dimainin di depan bersama Brel Embolo di depan tapi kali ini agak geser ke belakang formasi 4-2-3-1 ini kebalikan dengan Argentina ya Argentina kali ini memainkan 4-1-3-2 di situ ada Leandro Paredes dimainkan lagi Argentinanya sama persis starter mereka ketika ketika lawan terakhir lawan Mesir ya. Artinya mereka ingin menyerang total seperti lawan Mesir dan memaksimalkan seorang Julian Alvarez dan menyimpan salah satu poin terbaik mereka Lautaro Martinez di depan biasanya bersama Messi. Lautaro Martinez di fase grup lebih sering diduetkan dengan Messi dibandingkan Julian Alvarez. Lalu kali ini cadangan lagi ada Thiago Almada juga dicadangkan lagi. Nah ini yang penting dari sisi ini adalah kalau dari sisinya Swiss itu sebenarnya yang sering bongkar pasang di sisi kanan ya. Kali ini Denis Zakaria yang akan dimainkan, sebelumnya ada Sylvain Wiermann, ada beberapa pemain yang lain yang dimainkan. Kali ini di sisinya Denis Zakaria. Dan di sisi ini adalah berarti ini kan sisi kirinya Argentina. Nicolas Tagliafico yang dimainkan lagi dan kemarin sempat dalam tanda kutip dibikin repot oleh Hussein Hassan di sisinya itulah diganti Otamendi waktu itu di pertandingan lawan Mesir. Nah ini menarik sekali, sisi kiri dari pertahanan Argentina banyak diserang oleh lawan, tetapi dari Swiss adalah sisi kanan memang yang sering bongkar pasang. Jadi dari pemain yang selalu dimainkan itu hanya Nico Elvendi, Mikel Akanji, ada Ricardo Rodriguez, lalu ada Brel Embolo, itu pemain yang selalu dipasang bersama Granit Xhaka dan juga Fowler di gelandang bertahan. Sedangkan di Argentina ini mereka nyaris lini tengahnya tidak berubah. Ada Rodrigo De Paul, ada Alexis McAllister, ada Enzo Fernandez yang kembali jadi pahlawan. Artinya ini akan menjadi perang yang cukup
1: pertarungan lini tengah ya.
2: Lini tengah juga seperti kemarin.
1: Tapi kalau melihat dari pertahanan Swiss yang begitu kokoh begitu ya, sementara Argentina boleh dikatakan pertahanannya agak sedikit lemah nih karena kebobolan juga kan di babak-babak sebelumnya begitu ya. Betul. Nah, apa yang menjadi PR dari masing-masing pelatih kalau begitu?
2: Yang pasti kalau Argentina ini sebenarnya sejak pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir kemarin lawan Mesir itu sebenarnya memberikan sedikit sekali peluang lawan untuk melakukan shoot di shoot on goal mereka. Hanya 9 tercatat dari shoot on goal mereka, tetapi dari 9 itu 5 menjadi gol. Artinya walaupun mereka berhasil memblokir lawan untuk tidak memiliki ruang tembak di Argentina ini, tapi ketika lawan dapat ruang tembak dari 9 kesempatan 5 menjadi gol, menjadi kebobolannya Argentina. Artinya hampir ya setengah lebih lah Argentina ketika lawan mendapatkan ruang tembak akan probabilitas untuk mencetak gol kepada Argentina itu besar gitu. Dan kita tahu bahwa di Swiss sendiri memang mungkin tidak punya penembak jitu, tetapi mereka punya pemain-pemain yang bermain sangat apik. Sebenarnya posisinya bukan posisi aslinya, misalnya Denis Zakaria, dia sebenarnya adalah gelandang bertahan yang dimainkan sebagai bek kanan. Ini selain dia tentunya secara bertahan otomatis bagus, cara menyerangnya juga lebih efektif karena di depannya ada Fowler, ada Rieder gitu, dan ini dua pemain ini yang menjadi penghubung ke depan. Di situ ada Brel Embolo yang memang Brel Embolo baru mencetak 2 gol ya sejauh ini sebagai striker, tapi dia menjadi top assist timnya. Dia empat assist, artinya Brel Embolo ini striker nomor 9 yang dijadiin pantulan atau jadi perusak konsentrasi para pemain bertahan dari lawan gitu. Dan ini tentunya harus jadi notis bagi pelatih Lionel Scaloni untuk lini pertahanan dari Argentina yang memang di fase gugur ini sudah kebobolan 4 kali, dan ini catatan yang menurut saya
1: jadi PR juga bagi
2: PR
1: Scaloni ya.
2: Benar.
1: Nah, ini kan berarti kan mempertemukan dua kubu dengan modal berbeda-beda nih. Swiss dengan pertahanan yang sangat ketat,
2: betul,
1: disiplin, sementara Argentina punya lini depan yang menakutkan gitu. Nah, ini bagaimana Bu Yusuf?
2: Ya, belajar dari Mesir kemarin, Mesir di luar ada kontroversi segala macam ya, di luar ada kontroversi segala macam, VAR digagalkan segala macam, gol dari Mesir. Tetapi Mesir kebobolan dalam waktu yang tidak lama atau sangat singkat, 3 gol itu. Artinya ada sesuatu yang salah dari Mesir ketika itu. Di luar, ini sekali lagi, di luar ada
1: kontroversi
2: kebatalan VAR. Tapi 3 gol yang dalam waktu singkat, tidak sampai 15 menit ada 3 gol, menurut saya itu catatan yang harus di-notice oleh Swiss sekarang. Nah, tapi kalau melihat cara bermain Swiss sendiri berbeda dengan Mesir. Mesir kemarin kehilangan 2 pemain bertahannya, sedangkan Swiss mereka itu memanggil di Piala Dunia ini banyak pemain yang tipenya bertahan. Dan itu ternyata cukup efektif, termasuk ketika Akanji maupun Elvadi tidak pernah diganti, tapi dia bermain sangat bagus.
6: ada dua pemain yang menurut saya ini dua pemain yang sangat layak dinotis ya. Ada Remo Freuler dan Granit Xhaka. Ini kapten Tsubasa, Granit Xhaka. Ini dua gelandang bertahan yang sangat disiplin, selalu dimainkan, kemistrinya sudah kebentuk cukup bagus, dan dia pemain, dan dua pemain ini pemain yang mampu seringkali memutus serangan lawan sebelum sampai lini belakang. Jadi yeah, kerja dari Nico Elvedi maupun Manuel Akanji plus dua winger mereka, dua flank bertahan mereka, ada Denis Zakaria maupun Ricardo Rodriguez, ini agak lebih ringan dibanding kan tim lain, karena dua gelandang bertahan ini sudah sangat jadi pakem ya, pakem sudah. Murat yakin adalah pelatih tipe bertahan, bukan bertahan total ya, tapi kecenderungan bertahan cukup baik, disiplin, ini yang menjadi modal Swiss sejauh ini sampai akhirnya mereka sejak 54 mereka akhirnya kembali ke perempat final.
1: Nah, Anda juga masih bisa berkomentar, silakan, sebelum kita nanti memulai pertandingan di pukul 8 waktu Indonesia Barat di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213864445. Ada Pak Hanafi di Padang. Pak Hanafi, selamat pagi, salam olahraga.
7: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bung Zaini.
1: Silakan Pak Hanafi.
7: Tadi sudah bangun pagi ini di teriakan sama orang yang bernama Gold dari Inggris. Ya, dan kali ini Hanafi mau dukung Argentina.
1: Oh, gitu ya.
7: Ya.
1: Berapa prediksi skornya, Pak Hanafi?
7: Skornya tuh
1: 3-0 ya. Ini rata-rata pendengar semuanya prediksinya angkanya di 3 semua buat Argentina ini.
7: Iya.
1: Baik, Pak Hanafi, ada lagi Pak yang disampaikan?
7: Ya, sampaikan ini Lionel Messi pengennya tuh mendapatkan sepatu emas.
1: Oh, oke. Okay.
7: Di akhir karirnya.
1: Iya.
7: Gitu.
1: Baik, Pak Hanafi. Terima kasih banyak, Pak Hanafi. Salam olahraga jaya. Berikutnya Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi. Salam olahraga.
8: Pagi.
1: Ya, Bu Dinda. Ya, silakan Bu Dinda. Bu Estu.
8: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
8: Minggu yang cerah, yang indah, dan seindah timku yang mau bertanding.
1: Waduh, Argentina juga nih kelihatannya.
8: Betul sekali Bung Zaini, Argentina 3-1.
1: Oh, 3-1 juga. Baik. Terima kasih banyak, Jaya. Berikutnya Pak Ibrahim di Bengkulu. Pak Ibrahim, selamat pagi, salam olahraga.
9: Salam olahraga Bung Zaini.
1: Silakan Pak Ibrahim.
9: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya Pak Ibrahim.
9: Iya, Pak Ibrahim Bengkulu.
1: Iya.
9: Ah, aku mungkin Bang Zain.
1: Iya.
9: Iya, skornya 2-1.
1: Oh, 2-1 ya. Baik, ya, Pak Ibrahim. Terima kasih banyak. Pagi, salam olahraga jaya. Berikutnya Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi, salam olahraga.
10: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
1: Silakan Bu Indra.
10: Messi. Harapan Bu Indra hanya ingin menonton permainan Messi sampai lanjut. Terima kasih
1: banyak Bu Indra, pagi.
10: Salam olahraga
1: jaya, salam olahraga. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Akore di Sulawesi Barat. Pak Akore, selamat pagi, salam olahraga Pak Akore. Pak Kore. Halo Pak.
11: Halo.
1: Ya, silakan Pak Kore.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
11: Iya, ini nanti Argentina ya lawangan ya.
1: Iya, betul.
11: Ini bukan pertandingannya saya rasa ini, tapi biar umpan dua lah begitu.
1: Iya. Prediksi skornya?
11: Terima kasih. Kenapa?
1: Skornya berapa?
11: Ini skornya 4-2 lah.
1: 4-2 ya.
11: Iya, kenapa? Karena
1: bukan
11: lawannya kan.
1: Oh, iya. Baik, kalau begitu Pak Kori. Terima kasih banyak ya Pak Kori. Okay, ya. Pagi Pak. Bu Estu, ini banyak pendengar memprediksi bahwa Argentina paling tidak 3 lah begitu ya. 3-1, 3-2, 3-0 begitu. Bagaimana menurut Bu Estu? Bisa ditangkapi mungkin?
2: Iya, kalau prediksi sih wajar aja. Kan jadi ChatGPT ataupun di analis itu di bawah pertama nanti 57% probabilitas kemenangan
1: Argentina.
2: Keunggulan itu milik Argentina. Bahkan hanya di bawah 20% ya Swiss, jadi hanya 60%.
6: dan posisi seri di 27%. Artinya Swiss memang jauh tidak diunggulkan.
12: Yeah.
6: Tapi sepak bola bukan di atas kertas, sepak bola bukan di atas analisa, tapi sepak bola di atas lapangan. Dan
12: yeah,
6: kita tahu pasti Swiss akan belajar dari kekalahan Mesir kemarin.
12: Yeah.
6: Yang saya katakan tadi, tidak gol cepat. Terlepas dari kontroversi apapun, Mesir juga tidak memaksimalkan posisi ketika unggul dengan kebobolan 3
12: yeah,
6: dengan cepat. Menurut saya itu sebuah hal yang cukup tidak apa ya, cukup tidak di luar hitungan,
12: dan yeah,
6: semangat juang Argentina tidak berkenjur seperti itu. Dan Argentina tetap Argentina, juara bertahan. Mereka tim yang tidak sejauh ini jarang sekali menelan kekalahan.
12: Bahkan yeah,
6: Piala Dunia mereka selalu menang dan seri gitu.
12: Tim yang mentalnya tidak perlu diragukan, ketinggalan bisa menyusul dengan cepat.
6: Betul, gitu. Ya, itu yang harus dinotis itu ya. Kalau ngomong kontroversi segala macam, sepak bola bagian kontroversi mungkin bagian dari sepak bola, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas di lapangan bahwa mereka unggul ketinggalan 2 gol, mereka membalikkan 3-2, itu artinya tidak hanya sekedar skill
12: yeah,
6: pemain atau kualitas tim, tapi juga mental.
12: Di sepak bola mental sangat menentukan ya, itu maksudnya ya.
6: Bagaimana Lionel Scaloni di back room memberikan motivasi pada anak buahnya. Dan kenyataannya ketika hari ini melawan Swiss, saya punya kenyataan bahwa Lionel Scaloni memiliki lawan Murat Yakin.
12: Ya.
6: Dari 2021 Murat Yakin sudah cukup bagus bersama Swiss, bahkan meloloskan ini di perempat final Euro. Terus dari 2018 catatannya cukup bagus diteruskan oleh Murat Yakin. Di 2022 kemarin mereka lolos sampai 16 besar.
12: Ya.
6: Artinya ini catatan yang menarik, bahkan mereka bisa lolos sampai perempat final ditunggu-tunggu dari 1954.
12: Ya.
6: Kalau ngomongin kualitas di tahun 50-an mungkin berbeda,
12: yeah,
6: tapi capaian sejarah itu kan kadang-kadang menjadi bagian penting dari
12: baik
6: perjalanan tim.
12: Oke, kita ke Pak Kadek di Bali, Pak Dodi di Jembrana Bali juga ya. Pak Kadek, pagi Pak, salam olahraga. Terus dengan Pak Kadek, Pak Dodi di Jembrana Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga.
13: Salam olahraga.
12: Salam olahraga, jaya. Silakan, iya Pak Dodi, silakan.
13: Pak Dodi dari Pangyangan Bali ini
12: yeah,
13: berharap Swiss memberikan kejutan buat Argentina, skornya 2-1.
12: 2-1 ya.
13: Ya, berharap 2018 dan 2006 kembali lagi
12: ya,
13: semua semifinal negara-negara dari Eropa.
12: Ya.
13: Ya, ya itu aja.
12: Baik, ini. Terima kasih banyak.
13: Salam olahraga.
12: Salam olahraga jaya.

0: jalannya pertandingan. Kita dengarkan bersama seperti apa jalannya pertandingan. Tadi sudah disampaikan Bung Estu prediksinya seperti apa. Di mana memang banyak pihak yang menjagokan Argentina bisa memenangkan pertandingan kali ini. Nanti akan dipandu oleh Bung Erik dan juga Bung Yanto. Seperti apa jalannya pertandingan Argentina dengan Swiss ya. Di babak 8 besar ini, siapa yang akan maju ke semifinal berhadapan dengan Inggris.
1: RRI News.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Swiss.
1: Baik, saya serahkan ke Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, kita langsung menuju ke Stadion Kansas City untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak perempat final antara Argentina menghadapi Swiss. Saudara pendengar, pada pagi hari ini jalannya pertandingan akan dipimpin oleh wasit asal Portugal, João Pinheiro, dan saat ini kondisi ataupun cuaca di sekitar Stadion Kansas City masih cukup cerah dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini Argentina turun dengan formasi 4-1-3-2, sementara Swiss turun dengan formasi 4-2-3-1. Baik, saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan masih tengah dilakukan atau didengarkan lagu kebangsaan dari kedua kesebelasan. Saat ini saudara pendengar, Argentina ataupun Swiss turun dengan formasi terbaik mereka, di mana Swiss turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah. Sementara untuk kiper turun dengan jersey berwarna hitam-hitam, kaos kaki hitam. Sementara untuk Argentina turun dengan jersey kebanggaan mereka, putih strip biru dengan kaos kaki berwarna putih. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama. Di kubu Argentina, seperti biasa pertandingan ini Kapten Lionel Messi turun dengan sejumlah pemain yang memang sudah sering diturunkan sebagai starter, diantaranya kiper Emiliano Martinez, kemudian empat back di belakang yakni Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico. Sementara di tengah, Leandro Paredes dan juga Enzo Fernandez siap-siap untuk mengawal lini tengah dari Argentina. Sementara di sayap, sayap kanan ada Rodrigo De Paul, pemain Atletico Madrid. Sementara di sayap kiri ada pemain dari Liverpool, Alexis Mac Allister. Sementara di depan, Lionel Messi akan berduet dengan Julian Alvarez yang kini memperkuat Atletico Madrid. Sementara di kubu dari Swiss, seperti biasa kiper Gregory Kobel yang kini memperkuat Borussia Dortmund akan menjaga gawang dari Swiss. Kemudian empat back di belakang ada Ricardo Rodriguez, kemudian Manuel Akanji, Nico Elvedi, dan Denis Zakaria. Sementara di tengah ada Granit Xhaka, kemudian Remo Freuler, kemudian di depan ataupun di sayap kanan ada Dan Ndoye, kemudian di second striker ada Fabian Reder, kemudian di sayap kiri Gidril Sow. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Bril Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Baik saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Bung Estu Santoso dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Nugoro. Baik saudara pendengar, Stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina. Di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap, saudara pendengar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Demikian juga pelatih dari Swiss, yakni Murat Yakin, juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah dengar dari Swiss, yakni Kapten Granit Xhaka, juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off. Sudah tinggal menghitung detik akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick off tadi oleh Granit Xhaka, langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kanan dari Swiss, kirim umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvendi, sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji, tengah kepada Remo Freuler, balikan lagi ke belakang kepada Akanji, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, umpan ke depan, di sana ada Dan Ndoye, tendangan langsung Dan Ndoye tadi, namun masih melambung, terjadi duel bola udara, sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina, terjatuh seorang pemain dari Argentina, Agliafico nampaknya. Sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Bersiap-siap Emiliano Martinez

0: Aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan kita akan jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 11.57 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan dan karyawan karyawati LPPR dari Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dan pendengar kita bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3.
2: Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölder menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum, saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
2: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
4: Nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga beberapa panjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölder, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
3: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers shot!
4: Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan 1 lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: mendengar Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis. Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Mark mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: informasi dari arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemenex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fedrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fedrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma dari Kediri.
1: Cabang olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejokop, ada open, sebagai ajang seleksi untuk masuk di pintar.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Soekarnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjun.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di ProSantai RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi menit ke-33 saat ini dari jam 12 siang. Pendengar, Anda masih terus bersama kami dalam gelaran Gorontalo siang ini. Kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami RRI.

Kecamatan, bahkan 22 kepala keluarga mengalami krisis air bersih. Dampak kemarau sudah muncul di Kampung Kocak, Keranggan, Kecamatan Setu yang sering menjadi langganan kekeringan, di mana BPBD Kota Tangsel mengatakan wilayah paling rawan terdampak kemarau di Kecamatan Setu meskipun termasuk kelas sedang dengan luas bahaya rendah 1.246,23 hektar dan sedang 432,09 hektar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Daerah BPBD Kota Makassar mengungkap sebanyak 50.342 warga di 6 kecamatan berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Mereka merupakan bagian dari 14.564 kepala keluarga yang tersebar di 27 kelurahan. Kepala BPBD Makassar mengatakan potensi ini merupakan hasil asesmen cepat yang dilakukan pihaknya terhadap wilayah-wilayah rawan kekeringan, dan dampak kekeringan sendiri mulai dirasakan terutama oleh masyarakat yang selama ini mengandalkan air tanah sebagai satu-satunya sumber air bersih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pendengar, selama ini kita biasa bilang huruf kecil sebagai lawan dari huruf besar atau kapital. Tapi ternyata ada istilah resmi yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk menyebut huruf kecil, yaitu kapitil. Huruf kapital tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Huruf besar seperti A, B, C, dan D yang dipakai di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Selama ini, lawan katanya biasa disebut huruf kecil atau non-kapital. Nah, lewat pembaruan KBBI periode terbaru, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat istilah kapitil sebagai antonim dari kapital dalam konteks penulisan huruf. Dalam KBBI, kapitil berarti kecil, yaitu bentuk huruf kecil dalam alfabet Latin. Kata ini sebenarnya bukan istilah baru di lingkungan kebahasaan. Sudah lama digunakan secara internal di kalangan badan bahasa untuk menyebut huruf kecil, tetapi baru sekarang masuk ke dalam kamus resmi yang dipakai sebagai rujukan kebahasaan nasional. Penetapan kapitil ini menjadi menarik karena selama ini kita memakai istilah deskriptif seperti huruf kecil tanpa padanan kata yang lebih ringkas. Dengan adanya istilah baru ini, kita punya pasangan istilah yang lebih lengkap. Kapital, huruf besar, dan kapitil, huruf kecil. Meski begitu, perlu dicatat bahwa kata kapitil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik penulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1. Pendengar, beberapa kabar menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Kembali kami update untuk Anda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menghadirkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun 2026 bagi murid baru. Program ini pendengar memastikan hari pertama sekolah bisa berlangsung aman, nyaman, dan juga menggembirakan. Kemendikdasmen terus menyosialisasikan petunjuk teknis sesuai Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 di mana aturan baru ini mengatur pelaksanaan MPLS selama 5 hari. Sekolah juga wajib menyosialisasikan program kepada orang tua sebelum kegiatan dimulai, di mana budaya sekolah aman dan nyaman ini menjadi landasan utama untuk pelaksanaan MPLS nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Program cek kesehatan gratis yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 59.561.278 peserta telah mendapatkan layanan CKG hingga 5 Juli 2026. Jumlah ini hampir setengah dari target sekitar 130 juta peserta yang ditetapkan tahun 2026. Kelompok usia dewasa menjadi peserta yang paling banyak ikut program CKG ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, terus kita sinambungkan kebersamaan untuk siang hari ini dengan kembali mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Perum Bulog menyiapkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP premium. Hal ini sebagai langkah intervensi pasar untuk meredam kenaikan harga beras premium yang terjadi di sejumlah daerah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Riza Ramdhani mengatakan usulan penyediaan beras SPHP premium ini

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Tante.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Tante. Aku selalu salah
3: tingkah. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Budaya inilah yang mampu mempersatukan kita dalam keberagaman itu. Indonesia itu dengan polanya Bhinneka Tunggal Ika ini tetap masih kuat di sisi yang lain.
2: Dari turun-temurun, dari nenek moyangnya, katanya kalau makan telur sama udang nanti kena penyakit kusta lah. Begitulah yang kami temui di lapangan.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Bakri Putabunga.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama camat apa yang telah diterima secara resmi oleh masyarakat melalui prosesi adat Molopu diminta segera menjalankan tugas dengan mengutamakan pelayanan publik. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustafa pada prosesi adat Molopu Camat Tapa menyampaikan jabatan camat memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, karena itu berbagai kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Ia juga mengajak seluruh unsur pemerintahan, aparat desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan agar pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Tapa berlangsung efektif.
1: Mohon doa juga Pak Imam, Pak Wisara, dan semua kita sama-sama bantu Pak Camat melaksanakan tugas-tugas beliau, dan insya Allah saya yakin Pak Camat akan bersinergi, berkolaborasi dan terakhir Pak Kapolsek membantu Pak Camat melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan.
0: Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan tidak hanya bergantung pada camat semata, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat dan perangkat daerah. Diharapkan terbangun hubungan yang harmonis antara pemerintah kecamatan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh warga sehingga berbagai program pembangunan dapat terlaksana secara efektif, di mana pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap camat Tapa mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur pemerintah hingga ke tingkat desa. Pendengar, keberagaman budaya di Indonesia khususnya di Gorontalo menjadi kekuatan besar yang mampu mempererat persatuan masyarakat di tengah perbedaan. Sehingga itu pelestarian budaya dinilai perlu terus diperkuat agar nilai-nilai tradisi tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Budayawan Gorontalo Romi Isa mengatakan keberagaman budaya merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang harus dipahami, dihayati, dan dipertahankan bersama oleh seluruh masyarakat. Menurutnya masyarakat Gorontalo memiliki keterbukaan terhadap berbagai budaya dari daerah lain. Sikap tersebut menjadi gambaran bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika masih tetap kuat dan perlu dijaga melalui penguatan nilai-nilai kebudayaan. Ia juga menambahkan perkembangan teknologi dan arus globalisasi menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mempertahankan budaya lokal. Kemudahan akses informasi dinilai dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda terhadap budaya tradisional.
2: Sadar maupun tidak, kita Indonesia itu kan memiliki berbagai macam keragaman. Tetapi hal ini tentunya menjadi salah satu kekuatan besar bagi khususnya masyarakat untuk lebih memahami, menghayati, dan sekiranya bisa mempertahankan budaya, karena budaya inilah yang mampu mempersatukan kita dalam keberagaman itu. Ini yang perlu kita sadari bersama dulu, bahwa keberagaman budaya itu di Indonesia, apalagi kita yang ada khusus daerah-daerah ini, merasa terbuka untuk menerima budaya-budaya dari daerah manapun. Dan inilah yang menggambarkan betapa Indonesia itu dengan polanya Bhinneka Tunggal Ika ini tetap masih kuat di sisi yang lain. Seperti itu kalau menurut saya. Sehingga kita patut mempertahankan hal ini. Kita perkuat kembali, kita berikan penguatan-penguatan terhadap keberagaman itu sendiri. Sehingga budaya ini mampu kita lestarikan.
0: Namun demikian, Romi Isa menilai teknologi digital tidak harus menjadi ancaman bagi budaya lokal. Menurutnya digitalisasi justru dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya Gorontalo kepada masyarakat luas, terutama generasi muda, di mana Romi berharap generasi muda tidak menjauh dari budaya daerah akibat perkembangan zaman. Sebaliknya, generasi muda perlu diarahkan agar mampu menggunakan teknologi sebagai pintu masuk untuk mengenal dan mencintai budaya warisan leluhur. Pendengar, pola asuh yang kurang tepat dan rendahnya cakupan ASI eksklusif masih menjadi penyebab utama tingginya risiko stunting di Kabupaten Gorontalo Utara. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara menyebut pola asuh orang tua masih menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan stunting, di mana fungsional nutrisionis Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, Yulianti Pulukadang, mengatakan masih banyak orang tua yang belum memahami pemberian makanan pendamping ASI atau empasi yang bergizi seimbang. Selain itu, cakupan pemberian ASI eksklusif di Gorontalo Utara baru mencapai sekitar 16%, jauh di bawah target nasional yang berada di atas 60%. Tidak hanya itu, buruknya akses air bersih dan sanitasi juga menjadi faktor yang meningkatkan risiko stunting. Kondisi tersebut memicu flek infeksi berulang seperti diare yang dapat menghambat penyerapan gizi pada anak.
3: Yang sering kita temukan di lapangan itu yang pertama pola asuh. Jadi kurangnya pengetahuan orang tua tentang pemberian makanan pendamping atau MPASI yang bergizi seimbang itu yang menjadi pemicu utama. Sama juga terkait pemberian ASI eksklusif, karena berdasarkan data yang kami temukan di lapangan baru sekitar 16% bayi yang diberikan ASI eksklusif. Sementara target nasional itu di atas 60%. Jadi memang ini yang masih menjadi tantangan kita, terutama pada pola asuh. Kemudian yang berikut juga yang masih menjadi penyebab terjadinya stunting antara lain yaitu akses air bersih dan sanitasi. Jadi buruknya sanitasi juga menjadi pemicu terhadap terjadinya infeksi berulang.
0: Dinas Kesehatan Gorontalo Utara terus memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui posyandu dan puskesmas agar orang tua memahami pentingnya ASI eksklusif, pemberian empasi bergizi seimbang, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah stunting sejak dini. Pendengar, mitos yang masih berkembang di masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam upaya pencegahan stunting. Anggapan yang keliru mengenai konsumsi protein hewani membuat sebagai keluarga masih ragu memberikan makanan bergizi kepada anak. Kondisi ini menjadi hambatan bagi petugas kesehatan dalam menyampaikan edukasi tentang pentingnya protein hewani untuk mendukung tumbuh kembang anak. Petugas di lapangan pun terus berupaya meluruskan berbagai informasi yang tidak sesuai dengan fakta kesehatan, di mana petugas gizi Pahwato Husna Zaina mengatakan masih banyak masyarakat yang mempercayai mitos turun-temurun terkait konsumsi protein hewani sehingga menjadi tantangan dalam pelaksanaan edukasi gizi.
4: Kalau di daerah kami itu banyak mitos-mitos nih ya. Padahal sudah dijelaskan manfaat protein hewani ganda atau double proteinnya. Namun ada beberapa masyarakat yang menganggap ketika kita makan telur sama udang akan timbul penyakit ini, akan kena penyakit ini. Itu yang menjadi tantangan petugas gizi di lapangan. Merubah mitos-mitos yang ada di masyarakat sehingga pemanfaatan protein hewani ini semakin sempurna dan diaplikasikan oleh masyarakat. Ini tantangan terberat karena dari turun-temurun dari nenek moyangnya katanya kalau makan telur sama udang nanti kena penyakit kusta lah, begitu yang kami temui di lapangan.
0: Melalui penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan, petugas gizi berharap masyarakat semakin memahami manfaat protein hewani bagi pertumbuhan anak. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan stigma dan mitos yang berkembang dapat berkurang sehingga keluarga tidak lagi ragu memenuhi kebutuhan gizi anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, sebanyak 50 orang peserta didik mengikuti sunatan gratis yang dilaksanakan oleh SDN 7 Tapa Kabupaten Bodebolango, di mana 50 orang anak didik yang dihitan tersebut umumnya berasal dari luar siswa SDN 7 Tapa Bodebolango. Kegiatan sunat gratis tersebut sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh pihak sekolah.
6: SDN 7 Tapa Kabupaten Bonebolang melaksanakan hitan gratis dengan melibatkan masyarakat di sekitar sekolah tersebut. Pelaksanaan hitan seperti ini sudah menjadi agenda rutin yang digelar setiap tahunnya. Dan khusus tahun 2026 ini pelaksanaan hitan gratis di sekolah ini sudah memasuki tahun kedua. Kepala SDN 7 Tapa Kabupaten Bonebolango, Teti Kurniati Peasu, mengemukakan untuk tahun 2026 ini sebanyak 50 orang anak yang dihitan dan jumlah ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai kepala sekolah, tentu dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bonebolango, terlebih para siswa, untuk tetap meningkatkan kepeduliannya terhadap sesama. Menurutnya untuk tahun 2026 ini tidak ada siswa SDN 7 Tapa yang dihitan karena semuanya sudah dihitan. Untuk siswa yang mengikuti hitan gratis tahun ini berasal dari luar SDN 7 Tapa.
7: Karena makin hari makin banyak yang dihitan, jadi mungkin makin lama makin sedikit, tapi alhamdulillah untuk tahun ini tetap masih sama dengan tahun lalu 50. Jadi tahun lalu 50, tahun ini 50. Dan diharapkan dengan kegiatan ini, kita mengajak siswa untuk lebih peduli ke sesama, berbagi kepada sesama. Tahun ini tidak ada siswa SDN 7 Tapa, karena siswa SDN 7 Tapa sudah dihitan semua. Dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, SDN 7 Tapa sudah dihitan. Jadi ini memang bakti sosial penuh untuk di luar SDN 7 Tapa. Peserta yang ada di sini ini bukan hanya di Bone Bolango, tapi ada yang dari kota, ada yang dari kabupaten. Jadi bukan hanya anak-anak Bone Bolango, tapi anak-anak yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo yang ikut hitanan masal di SDN 7 Tapa.
6: Titi Kurniati menambahkan kegiatan sunatan gratis tahun 2026 ini difokuskan pada peserta didik yang berasal di luar SDN 7 Tapa, Bone Bolango. Terkait dengan peserta yang mengikuti sunat gratis ini, bukan berasal dari Bone Bolango saja, namun kabupaten kota seprovinsi Gorontalo juga ikut serta. Hendra Raup melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri warta siang, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Rusdi Aneta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pendengar, rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengan Anda, mengetengahkan ragam peristiwa, informasi penting dan menarik bersama saya Rusdi Aneta. Pendengar, laporan kita awali dari Bobi Iriawan. Pemerintah Kota Gorontalo mengevaluasi lansia yang terlantar ke tempat rumah singgah guna mendapatkan pelayanan yang layak. Lansia ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, tinggal sebatang kara di gubuk yang tidak layak.
1: Sejumlah warga lansia yang terlantar di Kota Gorontalo dievakuasi ke rumah singgah sebagai upaya memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih layak. Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Gorontalo terhadap masyarakat yang membutuhkan perhatian, khususnya lansia yang hidup sebatang kara atau tidak memiliki keluarga yang mampu merawatnya. Wali Kota Gorontalo Adam Dambiak menyatakan, evakuasi dilakukan setelah pemerintah menerima laporan dari masyarakat serta hasil penemuan di lapangan. Lansia ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, langsung dibawa ke rumah singgah untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik.
2: Ibu ini juga sudah tidak ada yang merawat, hidup sendiri, ada rumah, ya ada rumah, tapi tidak ada yang merawat, sehingga dia hidup terlantar kan. Nah, maka kalau hidup terlantar begitu, ya sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, bahwa fakir miskin dan anak terlantar hasil pelayanan negara, kan begitu amanah undang-undang. Kan undang-undang itu amanahkan, di undang-undang dasar 45 itu, pasal 33 itu, bahwa fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara negara. Oleh karena itu tanggung jawab pemerintah. Dari awal saya sudah katakan, jadi wali kota, saya sudah katakan bahwa saya tidak ingin mendengar bahwa ada rakyat tidak makan. Dan itulah saya bilang, saya suruh data semua kelurahan. Kalau ada masyarakat yang kasihan begitu, segera kita akomodir.
1: Adam menegaskan pemerintah Kota Gorontalo melalui instansi terkait akan terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan lansia terlantar di seluruh wilayah di Kota Gorontalo. Selain memberikan tempat tinggal sementara, pemerintah kota juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi sosial dan kesehatan lansia. Jika masih terlibat keluarga, maka dilakukan pendekatan agar mereka kembali mendapatkan perhatian dari pihak keluarga dengan tetap memperhatikan kelayakan dan keselamatan yang bersangkutan. Pemerintah Kota Gorontalo juga merencanakan akan menjadikan rumah singgah sebagai panti jompo dan seluruh kebutuhan ditanggung pemerintah Kota Gorontalo melalui APBD. Bobi Iriawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pohuwato memastikan peningkatan kompetensi ASN tetap menjadi prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
3: Pemerintah Kabupaten Pohuwato menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas aparatur sipil negara ASN meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas internal agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, kepada RRI mengatakan, masalah anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi ASN tetap menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Sekda menekankan, setiap ASN harus terus meningkatkan kemampuan secara berkelanjutan, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan teknis maupun sikap kerja yang profesional.
4: Efisiensi yang saat ini berlaku di semua daerah, bimtek, diklat-diklat teknis, diklat fungsional, itu agak berkurang. Akan tetapi, kami tetap senantiasa melakukan ini dengan secara internal untuk peningkatan kapasitas. Jadi, untuk saat ini kan untuk ASN sudah agak berkurang kan jabatan struktural, lebih banyak ke fungsional. Nah, untuk fungsional-fungsional ini terus dilakukan peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas. Baik secara mandiri yang dilakukan oleh kementerian atau instansi pembina, baru kemudian kami di daerah juga terus berusaha untuk itu. Baru kemudian untuk meningkatkan kedisiplinan, ya senantiasa kami berusaha agar dari sisi kesejahteraan juga tetap diupayakan.
3: Dia menjelaskan, aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas akan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan serta memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur tidak selalu bergantung pada program yang membutuhkan anggaran besar. Pemerintah daerah tetap dapat mengoptimalkan pembinaan internal, berbagi pengetahuan, serta penguatan budaya kerja di lingkungan perangkat daerah. Taufik Usman melaporkan.
0: Di Direktur Perusahaan Air Minum Gorontalo Utara melakukan rapat pertemuan dengan Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara. Pertemuan itu membahas layanan air bersih di Rumah Sakit Jenderal Umar Siddiqui yang dikeluhkan masyarakat. Ketersediaan air bersih menjadi skala prioritas yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah menyikapi keluhan masyarakat tersebut. Berikut laporan Hendra Rauf.
5: Menyikapi keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan di Rumah Sakit Jenderal Umar Siddiqui JUS, pihak DPRD Gorontalo Utara telah melakukan rapat pertemuan dengan direktur JUS tersebut. Berbagai keluhan masyarakat yang dibahas dan dibicarakan melalui rapat tersebut selama ini telah dilaporkan kepada lembaga legislatif Gorut. Mentra Lagarusu, anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan rapat dengan pihak rumah sakit JUS itu difokuskan pada pemenuhan yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang dikeluhkan masyarakat, khususnya pasien dan pengunjung rumah sakit. Secara geografis, letak dan keberadaan rumah sakit ini berada di ketinggian dengan sendirinya berbagai langkah maksimal yang harus dilakukan dalam memberikan layanan air bersih di rumah sakit JUS tersebut.
6: Kami dari Komisi 3 kemarin telah melaksanakan beberapa agenda. Pertama, soal pelayanan rumah sakit JUS. Kami telah memanggil manajemen rumah sakit JUS untuk mengkonfirmasi semua aduan masyarakat terkait dengan layanan yang selama ini dikeluhkan. Nah, dalam rapat kemarin itu beberapa hal yang menjadi fokus kami, diantaranya adalah pemenuhan persediaan air yang ada di rumah sakit JUS, yang memang secara geografis letak daripada rumah sakit JUS itu kan berada di ketinggian, sehingga memang perlu ada upaya-upaya yang lebih maksimal lagi untuk menyediakan air di sana. Jadi kami meminta ke direktur untuk bisa ini surplus, artinya disediakan melebihi apa yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga pasien di rumah sakit tersebut. Dan alhamdulillah telah menemukan solusi-solusi.
5: Pada rapat itu pihaknya juga menyampaikan kepada Direktur Pudam Gorontalo Utara agar menyiapkan segera keberadaan air bersih untuk digunakan masyarakat. Dikatakan Windra, apabila keluhan masyarakat ini tidak ditindaklanjuti oleh Pudam, dengan sendirinya akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan.
0: Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo Utara komitmen akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun pada pelaksanaan masa reses. Sektor pertanian dan perikanan merupakan aspirasi terbanyak yang disampaikan masyarakat.
1: Pelaksanaan masa reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Dari berbagai usulan yang disampaikan, sektor pertanian dan peternakan menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan kepada wakil rakyat. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyampaikan sektor pertanian dan peternakan masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di Provinsi Gorontalo. Tidak heran jika mayoritas aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan peningkatan produktivitas kedua sektor tersebut.
7: Umumnya di daerah saya itu masyarakat mengaspirasikan bibit jagung, bibit padi, dan pupuk. Itu yang utama, garapan daripada masyarakat petani. Yang kedua, bibit ternak, bibit ayam. Untuk ayam ini, saya janjikan petani ini, peternak, bahwa tidak akan lama lagi kita ada hilirisasi peternakan ayam yang skala besar. Nah, mudah-mudahan konsepnya kita tetaskan ribuan bibit, bukan ribuan lagi, jutaan bibit DOC ayam, dan lalu kita coba akan bagi ke seluruh masyarakat.
1: Thomas menjelaskan seluruh aspirasi yang diperoleh anggota DPRD selama masa reses akan dihimpun dan dibahas bersama pemerintah daerah. Aspirasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan dan pembahasan anggaran. Pembangunan sektor pertanian dan peternakan harus menjadi perhatian karena sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, pihaknya juga menerima aspirasi terkait peningkatan infrastruktur desa, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro. Bobby Riaun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah menyusun rancangan peraturan daerah terkait LGBT. Berikut laporan Desi Ransa Mahmud.
8: Rancangan peraturan daerah terkait LGBT tengah disusun pemerintah Kota Gorontalo. Kepala DPPKB P3A Kota Gorontalo Nur Ain Syah Kadir mengatakan, inisiatif penyusunan ranperda tersebut berasal dari Wali Kota Gorontalo Adahan Dambea. sedangkan DPPKB P3A ditunjuk sebagai instansi pengampu atau leading sektor dalam proses penyusunannya. Menurut Nuraini, rencana penyusunan RANPERDA dilatar belakangi oleh pandangan pemerintah daerah terhadap kondisi sosial masyarakat di Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo secara umum. Saat ini penyusunan RANPERDA masih berada pada tahap pembuatan naskah akademik. Pemerintah daerah masih melakukan pembahasan bersama instansi terkait dan pihak-pihak lain yang relevan untuk merumuskan substansi pengaturannya. Nur Ainsa menjelaskan secara umum pembahasan mengarah pada pengaturan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Sementara hak-hak dasar individu seperti hak untuk hidup, memperoleh layanan kesehatan, dan mencari penghasilan tetap diberikan.
9: Karena melihat maraknya perilaku penyimpangan itu dan banyak yang orang menormalisasi itu, maka Bapak Wali Kota Gorontalo berpikir bahwa semua ini harus diatur, semua ini harus dicegah. Dicegahnya dengan apa? Maka dicegahnya adalah dengan mengeluarkan aturan. Sekarang kita masih dalam tahap pembuatan naskah akademik. Secara spesifik apa yang diatur itu, kita masih menyatukan pikiran bersama instansi terkait dan pihak-pihak terkait. Kira-kira, tapi kalau secara umum itu, Pak Wali menyampaikan bahwa perilakunya itu yang diatur. Secara umum itu yang disampaikan oleh Pak Wali. Perilakunya itu yang diatur. Secara hak asasinya, okay, diberikan. Secara pribadi, layanan kesehatannya, layanan hak untuk hidup, hak untuk mencari penghasilannya itu diberikan ruang. Tetapi perilaku yang menyimpang itu yang harus diatur dan dicegah.
8: Batasan mengenai perilaku yang akan diatur nantinya akan dituangkan lebih rinci dalam RANPERDA setelah proses penyusunan naskah akademik selesai dan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah Kota Gorontalo menyatakan proses penyusunan RANPERDA masih terus berjalan melalui tahapan kajian akademik sebelum diajukan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
0: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai ribuan kantong setiap bulan. Berikut laporan Raihan Datau.
10: Kebutuhan darah di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi dan harus dipenuhi setiap bulan. Permintaan darah berasal dari berbagai rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan beragam kondisi medis. Rata-rata kebutuhan darah mencapai lebih dari 1.000 kantong setiap bulannya. Namun ketersediaan stok darah tidak selalu stabil sepanjang tahun. Pada momen tertentu seperti bulan suci Ramadan, jumlah pendonor biasanya mengalami penurunan. Kepala Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Leisyawati Ali, menyampaikan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PMI dalam menjaga kecukupan stok darah.
11: Rata-rata permintaan darah itu fluktuatif, 1.000 kantong per bulan sampai dengan 1.200 kantong per bulan. Permintaannya itu setiap bulan hampir sama, tetapi kembali lagi bahwa ada bulan-bulan tertentu kita memang bisa memenuhi stok darah, ada bulan tertentu yang memang lagi benar-benar kosong, contohnya di bulan suci Ramadan. Sementara permintaan masih tetap sama. Jadi itu hal yang menjadi tantangan, tetapi bukan menjadi halangan dari kita Palang Merah Indonesia, Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Kota untuk bisa memenuhi stok tersebut.
10: Untuk menjaga ketersediaan darah, PMI Provinsi Gorontalo terus melakukan berbagai inovasi dan strategi jemput bola donor darah. Ketua PMI Provinsi Gorontalo, Isak Liputo, menyampaikan kegiatan donor darah kini rutin digelar dalam berbagai agenda pemerintah, institusi, hingga organisasi kemasyarakatan. Setiap kegiatan diharapkan dapat menambah stok darah yang langsung didistribusikan sesuai kebutuhan rumah sakit. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan tanpa kendala.
12: Jadi memang kita melakukan aksi jemput bola donor darah ini, di setiap gerakan yang kita lakukan ini, itu memang rumah sakit itu sudah antri menunggu berapa hasil darah yang diterima. Katakan seperti Hari Bayangkara, itu mereka tahu bahwa di Polri itu ketika terjadi gerakan donor darah dan hari memperingati Bayangkara, itu ratusan kantong. Itu udah antri rumah sakitnya.
10: PMI juga memetakan kebutuhan darah setiap rumah sakit sebagai dasar penyaluran stok yang tersedia. Kebutuhan pasien cuci darah menjadi salah satu prioritas yang harus dipenuhi setiap bulan. Masyarakat pun diharapkan terus berpartisipasi sebagai pendonor sukarela untuk membantu menjaga ketersediaan darah di Provinsi Gorontalo.
0: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan pekan lalu. Saya Rustenita, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 15.03 waktu Indonesia Tengah, kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa kumandang azan Isya, maksud kami azan Asyar hari ini pada pukul 15.21 waktu Indonesia Tengah. Anda yang ikutan gabung request lagu silakan pendengar 08219648664. Halo LDR.
1: 100% Indonesia, Harka Bakri.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly, silakan Ibu Nelly request lagunya siapa?
1: Otovia, Hujan.
0: Oke, makasih.
1: Ini Bu Madam turun-turun hujan dah.
0: Sobat
1: Oke, Kak Bakri, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly tadi ya, request lagunya Otovia dengan judul Hujan ya. 08219648664 yang mau ikutan gabung silakan 08219664864 ya. Oke, di line telepon berikutnya silakan 08219664664 LDR. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dari Wati di Buladu.
0: Wati di Buladu, silakan Wati.
2: Matahariku.
0: Matahariku. Matahariku.
2: Iya.
0: Oke, okay, makasih.
2: Makasih. Assalamualaikum Kak Bakri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matahariku. Agnes Monica ya. 08219648664 yang mau ikutan ngevote. Silakan waktunya ngevote ya. Halo, LDR.
3: 100% Indonesia, Kak Bakri.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Ibu Rostin di Sidomulyo. Ada kos lagunya siapa?
3: Lagunya Matahari, panas sekali Matahari, Kak Bakri.
0: Request ngevote ya?
3: Iya.
0: Oke, dengan siapa dulu?
3: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Ibu Rostin, oke makasih.
3: Oke, Pak Sri,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu Rostin tadi sudah berhasil ngevote. Silakan di belakangnya Ibu Rostin. Satu penelpon lagi setelah itu kita ke lagu. LDR, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Terkait Indonesia. Dari Lian di Putangnya. Ikutan dengan lagunya Ibu Nelly.
0: Lian ya?
4: Iya.
0: Oke, makasih.
4: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
1: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microslip loh.
0: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
1: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: aku. Sekarang keindahan kamu sudah rusak dan hancur. Aku akan tinggal dan berlindung di mana lagi?
1: Sekarang kita harus berpisah.

terumbu karang, rusak pula biota laut kita. Lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bibangnya yang kita steril ini, apa itu indah? Bukan apa-apa, kak ulah putih. Wah, sampah.
1: Kalau sampah, cepat-cepat buang saja, Noo. Semua hujan deras ini.
0: Iya, kak. Ini semua buang.
1: Kenapa mau buang sampah di situ? Buang sampah masa di sungai?
2: Membuang sampah yang tidak teratur menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Hindari membuang sampah di sungai, sadarlah akan dampak yang diakibatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: yang Anda ketahui tentang AIDS?
1: Penyakit yang disebabkan oleh virus yang mematikan.
0: Apa yang menyebabkan AIDS menular?
1: Berteman dengan orang yang sudah positif, berjabat tangan dengan dia?
0: Jawaban Anda salah. Jawaban yang benar, AIDS hanya menular melalui cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Apakah Anda akan berteman dengan orang yang tertular HIV?
1: Tidak, karena akan membahayakan hidup kita.
0: Jawaban Anda salah. Mereka tidak akan membahayakan hidup kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka butuh penghargaan sebagai manusia ciptaan Tuhan, sama seperti kita.
2: Cegah HIV, stop stigma dan diskriminasi. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan para superhero dunia. Anda penasaran kan apa kekuatan super mereka? Nah, langsung saja saya akan wawancara mereka. Yang pertama, Flying Man. Apa kekuatan super Anda?
1: Tentu saja. Sesuai nama saya bisa terbang menembus angkasa dengan sangat cepat.
0: Kalau Anda, Q-Girl, apa kekuatan Anda?
2: Saya bisa masuk ke alam bawah sadar semua orang dan membaca pikiran mereka.
0: Luar biasa. Nah, kalau Anda? Anda tidak seperti superhero lainnya. Anda tampak seperti saya dan orang biasa. Apa kekuatan Anda?
3: Kekuatan saya? Pakai masker. Dengan pakai masker, saya bisa melindungi orang-orang dari kemungkinan tertular COVID-19 yang sedang menjadi pandemi dunia saat ini. Dan semua orang juga bisa menjadi pahlawan super seperti saya, yaitu dengan selalu memakai masker yang menutup hidung, mulut, dan dagu saat keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Dan masker ini harus selalu kita pakai, walaupun sudah ada vaksin COVID-19.
0: Ini sangat luar biasa. Nah, untuk Anda yang ingin menjadi superhero, melindungi orang-orang dari COVID-19, pakai masker Anda. Karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.

Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat sore, semoga minggu ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Matahari masih bersinar terang ya, langit tampak biru membentang juga dan angin sore terasa cukup hangat menemani berbagai aktivitas. Ada yang masih menikmati waktu bersama keluarga, ada yang baru pulang dari tempat wisata, dan ada pula yang memilih bersantai di rumah ya. Dan tentunya senang sekali saya Bakri Putawa bisa kembali hadir menemani Anda di kentongan ya, ruang informasi yang menghadirkan berbagai pengetahuan seputar kebencanaan dan langkah-langkah mitigasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pendengar ya. Jadi bencana memang tidak pernah mengirim undangan gitu, namun kabar baiknya dampaknya bisa kita kurangi jika kita sudah memahami cara menghadapinya. Karena ya itulah, beberapa menit ke depan kita akan berbagi informasi sederhana namun penting agar kita semakin siap menjaga diri, keluarga, dan lingkungan.

Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat mendengar kata mitigasi bencana, banyak orang langsung membayangkan sirene, ya, petugas penyelamat atau alat-alat canggih. Padahal mitigasi justru dimulai dari rumah gitu ya. Jadi coba lihat keliling rumah kita, pendengar, apakah jalur keluar mudah dilalui jika terjadi keadaan darurat? Apakah dokumen penting sudah disimpan di tempat yang aman? Apakah setiap anggota keluarga tahu kemana harus berkumpul jika terjadi gempa? Nah, langkah-langkah kecil seperti ini, pendengar, sering dianggap sepele. Padahal ini sangat membantu ketika situasi darurat benar-benar terjadi. Jadi mitigasi ini bukan soal rasa takut, tapi soal kebiasaan untuk lebih siap.

Fenomena equinox merupakan terjadinya peningkatan suhu ekstrim yang memicu sunstroke dan dehidrasi. BMKG menyatakan ini merupakan fenomena biasa. Fenomena equinox terjadi ketika matahari melintasi garis khatulistiwa dan secara periodik berlangsung dua kali dalam setahun.

pendengar, cuaca sore ini memang begitu cerah ya, langit biru dan matahari terasa cukup menyengat juga. Namun cuaca seperti ini juga mengingatkan kita bahwa musim kemarau memiliki potensi bencana tersendiri. Lahan yang kering lebih mudah terbakar, dan puntung rokok yang dibuang sembarangan, pembakaran sampah tanpa pengawasan juga, hingga api kecil yang ditinggalkan begitu saja bisa memicu kebakaran. Karena itu pendengar, mari lebih berhati-hati saat menggunakan api di ruang terbuka. Pastikan juga benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi ya. Dan menjaga alam dari kebakaran berarti menjaga udara tetap bersih dan melindungi kehidupan banyak orang.

70% cakupan permukaan bumi, laut adalah pengaruh utama cuaca dan alam dunia, memberikan pengaruh signifikan dalam perubahan iklim. Faktanya, laut membawa lebih dari 90% perdagangan dunia dan menopang 40% umat manusia yang hidup dalam jarak 100 km dari pantai. Laut adalah pengaruh utama.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Indonesia berada di kawasan yang rawan gempa bumi ya. Gempa memang tidak bisa diprediksi, tetapi cara kita menghadapinya bisa dipelajari pendengar. Dan jika berada di dalam bangunan saat gempa terjadi, usahakan tetap tenang, lindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kokoh bila memungkinkan, dan jauhi kaca maupun benda yang mudah jatuh ya. Nah, setelah guncangan berhenti, keluarlah menuju area terbuka dengan tertib tanpa saling mendorong. Dan ingat pendengar, dalam situasi darurat, ketenangan seringkali menjadi penyelamat pertama.

pasti menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Indonesia berada di kawasan rawan gempa, pendengar ya. Nah, di era media sosial seperti sekarang informasi menyebar begitu cepat. Tapi sayangnya tidak semuanya benar. Dan saat terjadi bencana, jangan langsung percaya pada pesan berantai atau video yang belum jelas sumbernya, pendengar ya. Biasakan mencari informasi dari lembaga resmi seperti BMKG, BNPB, BPBD maupun RRI sebagai media publik yang menyampaikan informasi yang telah diverifikasi begitu. Dan informasi yang benar tentu ini membantu kita juga mengambil keputusan yang tepat. Dan sebaliknya, informasi yang keliru justru dapat menimbulkan kepanikan yang tidak perlu begitu ya. Jadi bijak menerima informasi juga merupakan bagian dari mitigasi bencana.

Peringer Polo 1 dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di kantongan peringer sore ini sudah di penghujung waktu. Semoga langit Gorontalo yang cerah hari ini juga membawa semangat baru bagi kita untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Karena bencana memang tidak bisa kita hentikan, pendengar. Tetapi resiko dapat kita kurangi melalui pengetahuan, kepedulian, dan juga tindakan sederhana yang dilakukan secara bersama-sama, ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar di Pro 1. Dan untuk Anda, pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih dengan beberapa informasi dan juga beberapa persembahan, lagu terbaik nanti akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waroda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di 101,8 MHz per 1 RRI Gorontalo. Selamat sore. Dan untuk menemani Anda pendengar, informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk menemani Anda sore ini dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa tanda-tanda musim kemarau di sejumlah titik di Kabupaten Pahuwato sudah mulai dirasakan sejak satu bulan terakhir. Nah, pada Minggu 12 Juli 2026, kondisi cuaca panas sudah terasa hampir di seluruh wilayah, mulai dari Kecamatan Popayato hingga Paguat, sehingga pemerintah daerah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pahuwato Abdul Muthalib Dinggio mengatakan berkaca dari musim kemarau sebelum-sebelumnya, itu rata-rata hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pahuwato merasakan dampaknya. Salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah yaitu soal kekurangan air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Dan untuk meminimalisir kondisi tersebut, BPBD terus melakukan koordinasi dengan PDAM sebagai perusahaan milik daerah yang memiliki fungsi memberikan layanan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Menurut Abdul Muthalib, pendengar, Pepayato menjadi salah satu daerah yang seringkali mengalami kekeringan parah saat musim kemarau. Dan kondisi ini membuat masyarakat kesulitan mendapatkan dan memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya. Dan untuk itu, instansi terkait harus selalu siap siaga untuk mendistribusikan air bersih, pendengar ya. Nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore pendengar. Dan selanjutnya kami sampaikan sebuah radiogram kepada calon mahasiswa baru lulusan SMA, SMK, MA maupun sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, di mana Universitas Bina Mandiri Gorontalo membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa. Pada tahun ini, Universitas Bina Mandiri Gorontalo menyediakan jalur beasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa berprestasi serta calon mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Salah satu persyaratan utama untuk mengikuti program tersebut adalah memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP sesuai ketentuan yang berlaku, dan pendaftaran dibuka mulai 1 hingga 20 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak panitia di nomor 0852-4116-7628. Kemudian 0813-55-67-8822 atau 0852-16-247. Kami ulangi 0852-15-24-1723. Informasi juga tersedia melalui media sosial resmi Universitas Bina Mandiri Gorontalo serta situs www.ubmgorontalo.ac.id. Melalui program ini, pendengar, Universitas Bina Mandiri Gorontalo berharap dapat memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas sekaligus mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul di Provinsi Gorontalo dan Indonesia. Demikian pendengar, radiogram kami sampaikan tertanda Ketua Panitia Rahmat Nasilah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar Radio Republik Indonesia, programa satu dimanapun Anda berada, sore yang begitu ramah di Gorontalo, matahari masih bersinar terang, langit tampak cerah.

senyum untuk keluarga di rumah ya. Sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang dan kami sampaikan dan informasikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah juga pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu salat hari ini ya. Dan bagi yang masih di perjalanan, jangan lupa cari tempat yang aman jika ingin beristirahat atau menunaikan sholat, karena keselamatan tentu selalu menjadi yang utama ya. Oke, dan temani terus sore Anda bersama Pro 1, nikmati juga lagu-lagu pilihan yang tentu kami sudah siapkan, dan juga beberapa informasi tentu menemani langkah Anda hingga matahari benar-benar berpamitan dari ufuk barat ya. Karena setiap perjalanan pulang bukan sekedar berpindah tempat, tetapi juga perjalanan menuju orang-orang yang selalu menunggu dengan doa dan kasih sayang.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia program Bahas 1 dimanapun Anda berada, pukul 17.42 menit saat ini di studio pendengar, dan kami sampaikan dan informasikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini ya. Baik, sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 18.01 menit, terlebih dahulu kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 dimanapun Anda berada yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Selamat sore dan saat ini waktu menunjukkan pukul 17.49. Perlu kami sampaikan dan ingatkan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Seperti Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggula dan sekitarnya, menyesuaikan dengan waktu sholat hari ini. Dan Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 peringar ya. Sembari menantikan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 bersama Yunita Zakaria.

0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 bersama Yunita Zakaria. Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib bersama Haja Fatmawati S. Bobihu S.Ag.M.H. dengan judul Ucapan yang Terlarang dalam Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, lisan adalah nikmat besar yang harus dijaga karena sangat menentukan keselamatan dan pahala seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, adapun ucapan-ucapan yang dilarang dalam Islam yakni diantaranya. Pertama, gibah atau menggunjing, perundungan. Di media sosial seringkali menjadi tempat seseorang meluapkan emosi, mengomentari kehidupan orang lain atau mengumbar aib seseorang. Pesan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang mengutamakan gibah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Dan yang kedua, fitnah dan dusta, berbohong atau menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan demi menjatuhkan kehormatan, menyebarkan kebencian, atau memecah belah. Fitnah adalah dosa besar yang dampaknya lebih berbahaya daripada pembunuhan. Untuk itu, Islam memerintahkan umatnya selalu melakukan verifikasi atau tabayyun sebelum menyebarkan berita. Menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya dan merusak nama baik orang lain adalah perbuatan dosa besar. Dan yang ketiga, namimah atau mengadu domba. Perbuatan menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan, menimbulkan kecurigaan, dan memperkeruh suasana. Islam melarang keras segala bentuk provokasi yang memutus tali silaturahmi. Yang keempat, mencelah, melaknat, dan berkata kasar menggunakan lisan untuk menghina, memaki, atau melaknat memohon dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah. Lisan yang kotor dan menyudutkan menunjukkan tanda keimanan yang lemah. Nabi SAW bersabda bahwa orang mukmin bukanlah seorang pencela, pelaknat, dan orang yang berkata-kata keji. Sebab, sebagai seorang hamba, belum tentu kita lebih suci daripada orang yang kita maki, lebih baik daripada yang kita hina. Akhirnya, akan lebih bermakna pada kita renungi perkataan Malik bin Anas dalam menyikapi perbuatan dosa orang lain. Dan ia berkata, "Jangan memandang dosa-dosa orang yang seolah kamu adalah Tuhan. Perhatikanlah dosa-dosamu sebagai seorang hamba. Kasihanilah mereka yang terkena musibah atau cobaan dan bersyukurlah kamu yang selamat." Pendengar, yang kelima, bercanda secara berlebihan atau merendahkan. Bercanda pada dasarnya diperbolehkan untuk menghibur, namun dilarang jika berlebihan, menggunakan kebohongan, menurunkan martabat seseorang, atau mengandung unsur penghinaan. Dan yang keenam, ucapan sia-sia dan porno. Perkataan kosong yang tidak mendatangkan manfaat maupun syair dan nyanyian yang membangkitkan nafsu atau merusak moral. Menghindari omongan kosong termasuk ciri-ciri mukmin yang sukses. Dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 3, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, yang artinya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perkataan ataupun ucapan adalah menjadi kunci keselamatan sekaligus sumber malapetaka. Orang yang menjaga ucapan, misalnya dengan berkata jujur, bertutur santun, serta hanya berbicara kebaikan akan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: errado.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

lebih 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan, mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat.

0: ambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: video di media sosial TikTok yang menampilkan pasukan TNI. Dalam postingan video disebut imigran ilegal asal Timur Leste meningkat. RI kirim pasukan tambahan ke perbatasan. Dilansir dari tunbackhoax.id, postingan video diunggah oleh akun TikTok dengan nama Pasukan Khusus Al-Mahdi 7. Dalam narasi terdapat keterangan untuk mengamankan NKRI telah dikirim 10.000 pasukan tambahan ke perbatasan RI Timur Leste. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan ini. Konten video tersebut telah disukai ribuan kali dan dibagikan ulang puluhan kali oleh warga TikTok. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran klaim yang beredar. Ditemukan fakta tampilan dalam video konteks aslinya adalah momen penyambutan kedatangan Satuan Tugas Tempur Yonarmet 12 AY2 2 Kostrat dan Yonar Hanut 2 ABW 2 Kostrat di Makolan Tamal 7 Kupang pada Senin 22 September 2025. Dapat disimpulkan, video yang beredar dengan klaim penambahan pasukan di perbatasan karena bertambahnya imigran ilegal dari Timor Leste adalah hoax atau tidak benar. Postingan video tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk malam hari ini. Saya Azhar Yusuf akan hadir menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan untuk saat ini pukul 19 lebih 3 menit, Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya nanti di pukul 19 lebih 30 menit kita akan ikuti mimbar agama Katolik, ya. Ya, kami ralat mimbar agama Kristen Protestan, ya, bersama dengan pendeta muda Livaria Indahyani, MPDK, dengan judul Tuhan menjadikan segala galanya.

Shalom para pendengar radio dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Muda Ifaria Indayani. Dan kita akan bersama-sama belajar pada hari ini tentang Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Dalam Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-37 berkata demikian. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Pada suatu kali, ada orang yang membawa orang yang tuli dan bisu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan gagap atau menderita gangguan berbicara kepada Tuhan Yesus. Kemudian,

Tuhan Yesus memisahkannya dari orang banyak dan mulai menyembuhkannya. Ia mulai menyembuhkan telinganya terlebih dahulu, dan setelah itu ia melepaskan ikatan pada lidahnya, sehingga orang tuli dan bisu itu bisa mendengar dan berbicara. Setelah peristiwa itu orang-orang takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Kisah ini memberikan beberapa pelajaran penting kepada kita, yaitu pertama, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Ini memiliki pengertian bahwa dari semula Tuhan sudah memiliki rencana atau rancangan yang baik bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas ayat ini menegaskan bahwa Tuhan itu memiliki rancangan atau rencana yang baik bagi setiap kita. Rancangan yang baik itu adalah rancangan damai sejahtera dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita belajar dari penciptaan, setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah selalu berkata, semuanya baik. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Allah itu adalah baik. Kalau hari ini kita mengalami situasi yang tidak baik-baik saja, atau kita hidup tidak sesuai dengan rancangannya, maka izinkan Tuhan memulihkan hidup kita, agar hidup kita sesuai dengan rancangannya. Yang kedua, kita belajar dalam Markus pasal 7 ayat 33a, dikatakan demikian, "Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian." Hal ini berarti bahwa hanya ada Yesus dan orang yang bisu dan tuli. Hanya mereka berdua. Bicara tentang bagaimana Yesus itu memulihkan orang ini ketika orang ini berjumpa dengan Yesus. Artinya bahwa ketika Tuhan hendak memulihkan seseorang, Tuhan melakukannya secara pribadi. Demikian halnya dengan kita. Jika kita ingin mengalami pemulihan, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka Ia akan menjamah dan memulihkan kita. Hari ini mungkin kita mengalami situasi dan kondisi yang tidak baik-baik. Kita merasa semua jalan kita buntu, tidak ada hal yang kita lakukan berhasil. Apapun yang kita kerjakan sepertinya menemui kegagalan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan ketika kita mengalami perjumpaan pribadi, izinkan Tuhan itu bekerja, menjamah, memulihkan kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika kita mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, turut campur tangan, maka Ia akan menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Markus pasal 7 ayat 33b sampai 34 dikatakan seperti ini. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata." Artinya, terbukalah. Kalau kita belajar dari kitab Injil, maka kita akan menemukan ada beberapa cara Tuhan menyembuhkan orang. Tuhan tidak menyembuhkan dengan satu cara. Ketika berjumpa dengan mertua Simon Petrus, Tuhan menjamah dan perempuan itu menjadi sembuh. Kita juga tahu bahwa ketika ada orang yang buta, Tuhan hanya dengan perkataan, maka dia menjadi sembuh. Itu kita lihat dalam kisah Bartimeus. Tetapi dalam hal ini agak sedikit berbeda. Dikatakan Tuhan itu meludah, meraba lidah orang itu. Kemudian, ya pertama kali dia memasukkan jarinya ke telinga, lalu meludah dan meraba lidah orang itu, kemudian menarik nafas dan berkata, "Efata." Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam menyembuhkan orang sakit, dalam menolong setiap pergumulan kita dalam kehidupan ini, Tuhan itu punya banyak cara. Jangan batasi Tuhan dengan satu cara. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia punya cara untuk menolong kita
sesuai dengan waktunya yang paling baik. Jadi, kalau hari ini kita sedang dalam pergumulan, kita sedang dalam kesulitan yang rasanya tidak ada jalan keluar, ingat Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita keluar dari setiap pergumulan kita. Ada firman Tuhan mengatakan apa yang belum pernah kita pikirkan, apa yang belum pernah ada dalam hati kita, apa yang belum pernah kita dengar sebelumnya, itu yang disediakan oleh Tuhan buat kita. Yang ketiga, menarik adalah Tuhan memulihkan pendengarannya terlebih dahulu, baru lidahnya, sehingga orang tersebut bisa berkata-kata. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Kita sebaiknya lebih cepat mendengar daripada berkata-kata. Seperti yang dituliskan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dari pendengaran juga itu timbul iman." Pendengaran akan apa? Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Jadi, kita harus mengerti mengapa Tuhan memberikan kita dua telinga dan satu mulut. Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Kemudian yang kedua, hal ini mengajarkan bahwa kita harus mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid setiap pagi agar perkataan kita dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4-5 yang berkata demikian, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang." Tuhan menginginkan perkataan kita menjadi perkataan yang membangun orang lain, bukan perkataan yang menyakiti orang lain. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mempertajam telinga kita setiap pagi. Dengan apa? Dengan perkataan-perkataan Tuhan. Ketika kita mempertajam telinga kita, kita mendengar seperti seorang murid, artinya kita mendengar tidak untuk melupakan, tapi memperhatikan dan melakukan dalam kehidupan kita, maka itu akan menolong kita memberikan kepada kita perkataan-perkataan yang membangun sehingga menginspirasi, memotivasi, dan memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, apa pesan firman Tuhan hari ini? Tuhan mau memulihkan hidup kita agar sesuai dengan apa yang telah dirancangkan atau direncanakan bagi hidup kita. Dengan demikian kita hidup sesuai dengan rencananya dan menyenangkannya, menjadikan kita pribadi-pribadi yang memberkati orang lain dengan perkataan-perkataan yang membangun, yang menginspirasi, dan memotivasi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa Engkau mau memulihkan kami, keadaan kami sesuai dengan rancangan-Mu. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan ampuni dan pulihkan kami, ikut campur dan terlibat dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan segala sesuatu bukan karena kehendak kami, tapi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah Tuhan terus menolong kami, terus menginspirasi kami dengan perkataan-perkataan firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan Tuhan, dan kami menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah melalui hidup kami, kami bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, menginspirasi, memotivasi, dan memberi semangat bagi orang lain. Kami bersyukur kepada-Mu, dan kami sudah berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.

dikatakan kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Ini kehidupan yang berani menghadapi hidup, walaupun hidup itu tidak enak, banyak kesulitan dan banyak tantangannya.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, kita akhiri untuk mimbar agama Protestan di malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia program 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah, ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan lainnya.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
13: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
12: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Resti Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
14: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Jadi kita tergantung itu.
12: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
16: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
15: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
17: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
15: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergi. Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Buffy yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Rade Altoiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Diosul Fikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan asal game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Dan kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang. Cuma kita latihan mental juara.
2: Rade Altoiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Bergerak dari kotak dengan haters ya. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ini diperkirakan akan terus mempengaruhi hampir seluruh profesi di berbagai bidang. Karena itu kemampuan beradaptasi ini menjadi kunci utama agar sumber daya manusia tetap mampu bersaing di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Brand designer Zulfikar Ibrahim mengatakan tidak ada profesi yang benar-benar terbebas dari dampak AI ya. Menurutnya yang membedakan adalah kemampuan setiap individu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Dilansir dari rri.co.id, Zulfikar ini mengaku pada awal kemunculan AI sempat menganggap teknologi tersebut sebagai ancaman sekaligus kompetitor dalam pekerjaan sebagai desainer. Bahkan ia sempat enggan memanfaatkan AI karena menganggap hasil karya dihasilkan tidak memiliki nilai ya. Namun seiring pesatnya perkembangan teknologi, pandangannya berubah dan ia menyadari bahwa menolak perkembangan AI ini hanya akan membuat seorang tertinggal dibanding mereka yang mampu memanfaatkannya. Menurut Zulfikar, AI ini harusnya dipandang sebagai alat pendukung untuk meningkatkan produktivitas, bukan sebagai pengganti kreativitas manusia.

Sudahkah kamu mendengar istilah Godzilla El Nino? Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.

Dengar lagu dari Peter Pan, Hari yang Cerah untuk Jiwa yang Sepi ya. Ada yang lagi kesepian. Kesepian ya di malam ini kayaknya enggak deh ya. Lagi pada rame-rame kayaknya jalanan nih di akhir pekan kali ini ya. Atau yang memilih di rumah saja, semoga akhir pekan Anda semuanya tidak berakhir dengan hal yang membosankan gitu ya. Iya, kita siap menyambut hari Senin, besok lagi siap-siap nih, ada yang lagi ngecek-ngecek lagi kerjaan yang harus dilaporin ke bos besok ya, semoga semuanya udah pada fix gitu ya. Pendengar, Anda bisa terus update informasi di portal resmi kami rri.co.id. Nah, ini ada kabar Polda Gorontalo terus memperkuat upaya pencegahan tindak kriminal melalui patroli rutin yang menyasar titik-titik rawan di kota Gorontalo. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak pidana 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, kemudian juga pencurian dengan kekerasan atau curas, ya, kemudian pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Nah, ini aksi premanisme juga menjadi hal yang dimasukkan dalam hal ini, ya. Dan patroli digelar sejak hari Sabtu malam hingga Minggu dini hari mulai pukul 22 sampai dengan 2 WITA. Kegiatan dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Kombes Pol Teddy Rakesna, dengan melibatkan personil Subdit 3 Jatantras di Treskrimum Polda Gorontalo, dan juga ada Satreskrim Polres Gorontalo Kota dan juga tim IT Polda Gorontalo. Sebelum bergerak ke lapangan, seluruh personil mengikuti apel malam dan menerima arahan terkait dengan sasaran patroli serta langkah-langkah preventif yang akan dilakukan selama kegiatan berlangsung. Di mana petugas kemudian menyisir sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat seperti Taman Molusi Patue, Terminal Lama Andalas, kawasan hiburan malam di Leato, ruas jalan utama Kota Gorontalo hingga kawasan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM gitu ya. Di Taman Molusi Patue, personel berdialog dengan masyarakat dan menyampaikan imbauan agar menjaga ketertiban umum, menghindari konsumsi miras serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian, penipuan, gangguan keamanan dan lainnya.

0: Marsha?
1: Marsha?
0: Ya.
1: Kamu saja, no. Bantu kamar dulu di oma ini bakal saya bersih warung. Napa banyak sekali ini barang-barang baru orang kanvas ada antar.
0: Oma, tidak lah di oma ini dari tadi malam bakarja. Di oma ini so lanjut usia, harusnya so istirahat.
1: Bu I Lio, tidak ada kata lelah kalau torang ingin masa depan cerah. Biar so pensiun begini nih ti oma no tidak mau kekurangan kebutuhan hidup li oma. I baru cuma mau berharap pak orang lain mau bantu kamari. Jangan harap.
0: Pebanyak ini ti oma pe uang pensiun. Ti oma masih mau badagang lagi.
1: Mau nuli yo. Yang ti oma butuhkan di usia lanjut ini bukan hanya kebutuhan psikis, tapi kebutuhan sosial juga itu penting bagi usia-usia seperti ti oma supaya ti oma ini tetap produktif.
0: Oma ku tersayang. Ini baru DP nama hidup lansia penuh warna.
1: Gitu kok.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu dari Roni Parulian featuring Andi Rianto, pendengar dengan sepenuh hati. Selanjutnya kita akan ikuti sebuah drama radio persembahan dari RRI Gorontalo dengan judul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat.

0: Assalamualaikum, Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, Pak. Semoga lancar ya, Pak, lahiran istrinya.
1: Iya. Istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan, Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat?
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih.
2: Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

kerjasama ini penting sekali. Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara. Terima kasih, Pak. Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
1: Astagfirullah. Saya lupa bayar Bapak ojol tadi.
0: Menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers,

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

Kebencian mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Peringat lagu dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia dengan Terlalu Indah. Masih terus kami temani untuk malam hari ini mendengar The Next Song. Kita punya semisi merangkir dengan Dibalas Dengan Dusta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar respon cepat terhadap laporan masyarakat melalui layanan bebas pulsa, call center 110 kembali ditujukan Polres Gorontalo. Personel Pamapta bersama dengan piket fungsi membubarkan aktivitas perjudian di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo hari Sabtu 11 Juli kemarin. Laporan diterima dari seorang warga yang menginformasikan adanya sekelompok orang yang diduga sedang bermain judi di kawasan pemukiman. Aktivitas tersebut dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang beristirahat pada malam hari. Menerima informasi dari operator call center 110, personel Pamapta yang dipimpin oleh Ibda Mansur Miolo langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Setibanya di tempat kejadian, petugas mendapati laporan tersebut benar dan menemukan sejumlah warga sedang melakukan aktivitas perjudian. Petugas kemudian menghentikan kegiatan tersebut secara persuasif dan memberikan pembinaan kepada para pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Masih terus kami temani Anda, mendengar Anda bisa terus ikuti informasi di rri.co.id.

0: Siapa dia? Baru sampai. Eh, sudah di mana ini? Baru dapat lihat Poliko.
1: Biasa, Besti. Ada jalan-jalan Sadiki. Sekalian shopping. Lumayan lah. Tambah-tambah koleksi tuh. Celia dulu ini. Lalu aku pejam tangan. Celia aku petas. Apa tuh mantap kan?
0: Mantap sih. Tapi pasti mantap lo di harga ini.
1: Tidak apa. Sekarang kan barang koleksi macam jam tangan mewah, sepatu, tas. Pokoknya barang-barang pribadi apalagi edisi terbatas, Cin. Bisa jadi peluang investasi di kemudian hari. Karena di harga jual bisa berkali-kali lipat loh.
0: Oh iyo, aku pikir ini investasi cuman saham, properti, atau emas.
1: Jadi DP kunci, torang riset dulu barang yang paling diminati, pantau DP tren pasar. Terus yang penting barang asli biar kualitas terjamin. Ya siapa tahu jadi keuntungan buat torang di masa depan. Oke, semengerti?
0: Oh, begitu. Oke, siap.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Inuka pendengar dengan Hilang, tapi saya masih tetap di sini nih pendengar ya, belum hilang. Masih akan terus menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti, Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini ataupun juga lagi menyelesaikan tugas-tugas kantor ya, menyambut besok hari Senin, atau yang biasa aja rebahan ya, menunggu rasa kantuk. Kita masih akan hadirkan lagu menemani Anda dan juga informasi Anda juga yang lagi mobile saat ini, lagi muter-muter di jalan, lagi nyari angin, lagi nyari udara segar ya. Kayaknya angin kalau akhir-akhir ini malam itu lagi suka apa ya, kencang gitu ya. Iya. Jadi hati-hati nih yang lagi jalan ya, untuk tetap jaga kesehatan karena lagi musim juga yang pilek-pilek ya. Kalaupun harus ada urusan malam hari ini, coba pakai jaket yang tebal ya, biar gak kedinginan ya, apalagi yang jalannya sendiri. Kita ke lagu lama dari Junior Arif yang sempat hits jadi lagu galau di masanya. Ini dia, Rapuh.

Lagu dari Geisha mendengar Cinta dan Benci di jam 10 malam nanti kita akan ikuti untuk sajian lagu-lagu lawas di program Ruang Rindu ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di program.

Mendengar dari Bening dengan Masih Adakah. Assalamualaikum untuk program Ruang Rindu malam hari ini. Kita lanjutkan dengan lagu dari Bruri Marantika, pendengar dengan Di Antara Kita.

0: sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, mudah-mudahan Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo ya. Masih terus kami temani Anda yang saat ini masih dengan suasana istirahat bersama keluarga di rumah dengan sajian lagu-lagu lama ya. Ya, pendengar, ini besok hari pertama masuk sekolah ya. Dihimbau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN-RP, instansi pemerintah untuk memberikan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara yang akan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah. Rini mengatakan pengaturan fleksibilitas kerja ini diharapkan memungkinkan ASN mendampingi anak tanpa mengurangi profesionalisme, produktivitas maupun kualitas pelayanan pada masyarakat. Imbauan ini tertuang dalam surat Menteri PAN-RB yang diterbitkan pada hari Jumat lalu. Melalui surat ini, pejabat pembina kepegawaian P3K di setiap instansi PPK ya, di setiap instansi pemerintah diminta untuk memberikan kesempatan pada para ASN yang memiliki anak pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah. Kebijakan ini mengacu peraturan Menteri PAN-RB nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah.

0: dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya. Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Dea Mirella Beringer dengan Kukan Pergi. Ini yang versinya Dea dirilis 97 ya, dan juga versinya Terry Janji Manis juga ya. Itu kirain judulnya emang Janji Manis dari dulu ya. Baik, pendengar, kita masih terus di program Ruang Rindu malam hari ini. Next song kita ke Abby Tree dengan Kerinduan.

0: kisah di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.
1: Dan inspirasi Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Untuk program Ruang Rindu kita cubakan, pendengar, dan Anda akan temani jazz musik nanti di jam 11 malam. Ya. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanan informasi dan inspirasi.

inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga

0: Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده

Dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di CCR hari Ahad 12 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan menurunkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi Senin 13 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Tentunya Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau bisa diakses juga melalui website kami di www.rri.co.id. Dan peringat untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Haji Mahmud Khalil Al-Khosyari berikut ini.

0: 입장이에요.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan apa kabar Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Bahkan Anda yang saat ini baru saja bergabung, apa kabar? Dan sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi. Insya Allah akan berlangsung di studio RRI.net yang tentu selain bisa didengarkan juga melalui Pro 1, Pro 4 juga bisa didengarkan atau disaksikan langsung melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Kita juga bakal live di channel YouTube RRI Gorontalo untuk Religi Pagi sebentar nanti, pendengar, yang akan dipandu langsung oleh rekan Indah Mulyati Mahmud. Baik pendengar, sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi, kami akan terus hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini.

milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan peringar sebelum kita beranjak bersama dalam religi pagi, kami sampaikan juga untuk jadwal sholat hari ini peringar. Untuk Senin 13 Juli 2026, di mana imsak pada pukul 4.19, subuh pukul 4.29, terbit pukul 5.46, duha pukul 6.15, zuhur pukul 11.57, asar pukul 15.21, maghrib pukul 18.01, sementara isya pukul 19.15 menit. Nanti juga akan ada beberapa wilayah peringar, insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini ya. Baik, dan untuk itu peringar, kami ajak Anda bersama dalam religi pagi, langsung dari studio RRI Net bersama rekan Indah Mulyati Mahmud.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa dipertemukan kembali di religi pagi hari ini, hari Senin. Kita sudah berada di bulan Juli tanggal 13. Di hari yang ke-13 hari ini, kita di setiap hari Senin itu topiknya adalah sholat dan khaifiatnya. Kami hadir melalui Pro 4, Pro 1. Muslimin muslimah bisa bergabung dengan kami di sini dan membahas tentang sholat dan khaifiat. Kami sudah terhubung dengan narasumber kami, Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC, MSI, CDAI. Assalamualaikum Ustaz Husni.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, fadl kita didoakan dulu di awal majelis kita pagi ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mari majelis pagi hari ini kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut.
0: Baik Ustaz, yang ingin bergabung silakan Anda boleh bersama kami di 0821-9664-8664. Jangan lupa sebutkan nama dan langsung saja pada pertanyaan. Kalau ada embel-embelnya jangan terlalu lama di awal, langsung di pertanyaan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Mbalemo di Kecamatan Pamjaman.
0: Ya, Om Iwin, silakan.
2: Ya, pertanyaan saya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Nah, pertanyaan saya, kalau melaksanakan salat berjamaah di masjid itu tapi hati tidak tenang, Dibanding untuk melakukan salat di rumah itu lebih tenang. Kira-kira bagaimana Pak? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Om Iwin. Rahmatullah wabarakatuh. Satu penelpon lagi Ustadz, atau mau jawab dulu ini pertanyaan Om Iwin? Mau jawab?
1: Ya, kita jawab dulu ya.
0: Oh iya, oke. Silakan Ustadz.
1: Jawab dulu ya.
0: Boleh. Iwin, ya? Boleh Ustadz, boleh.
1: Yang pertama kita sampaikan bahwa bisa didengar ya?
0: Ada.
1: Halo?
0: Ada Ustadz. Aman, ya. Aman.
1: Yang pertama disebutkan dalam Quran bahwa khusyuk itu penting ya. Dalam Quran surat apa namanya? Beberapa ayat dari Al-Quran, diantaranya surat Al-Mu'minun. Ya, qad aflah al-mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un. Bahwa khusyuk itu indikator daripada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Ketika mereka melaksanakan sholat, maka mereka adalah orang-orang yang melaksanakannya dengan secara khusyuk. Yang kedua, kita tidak dituntut hanya khusyuk, tapi juga khudu al-khadi'in. Khudu itu dia tunduk. Jadi ada orang sholat, ada orang khusyuk, tapi dia tidak khudu. Tapi sebagian besar orang khudu, pasti dia khusyuk. Khusyuk. Khusyuk itu fokus, bacaan, gerakan, perbuatan, ya doa, wiridnya. Sementara dia khudu itu ketundukan. Ya ketundukan ini kerjanya adalah kerja hati. Ya kerjanya adalah kerja hati. Dia harus tunduk kepada Allah dan meniadakan selain Allah dari bacaan-bacaan sholat itu. Kalau dia khusyuk hanya fokus. Maka oleh karena itu ketika kita sudah khudu, biasanya sudah khusyuk. Tapi tidak selamanya orang khusyuk dia bisa khudu. Ustadz, saya sholat di rumah, di masjid itu lebih khusyuk daripada di rumah. Atau kebalikannya, lebih khusyuk di rumah daripada di masjid. Ya pertama kita sampaikan bahwa Memang khusyuk dan khusyuk ini dia bisa lahir kapan saja, baik kita sholat di rumah maupun sholat di masjid. Hanya perlu kita sampaikan bahwa bagi laki-laki ada kategori sholat yang memang kita disunnahkan untuk melaksanakannya di masjid. Itu sholat wajib kalau dia laki-laki. Kalau sholat perempuan, ya disunnahkan untuk dilaksanakan di rumah, juga tidak dilarang dilaksanakan di masjid. Ya itu ya, jangan sampai kita tinggalkan, kita lebih khusyuk di rumah, kemudian selamanya kita tinggalkan sholatnya di masjid. Padahal fadilah sholat di masjid itu lebih utama daripada sholat di rumah. Sekalipun kita khusyuk di rumah, ya tapi tidak mendapatkan nilai fadilah keutamaan sholat yang ada di masjid. Nah, oleh karena itu, kalau memang tidak bisa khusyuk di masjid atau tidak khusyuk bisa di rumah, ciptakan bagaimana suasana khusyuk. Biar kita betah di rumah, betah juga di masjid. Artinya,
0: iya, kami sedikit mengalami kendala ini komunikasinya dengan Ustadz. Tidak membuat. Suta putus-putus. Ya.
1: Halo.
0: Iya. Tadi ada.
1: Halo.
0: Sudah. Ya. Tadi penjelasannya sudah didengar ada? Sebagian besar sudah didengarkan pencerahannya Ustaz. Ya. Ustaz, saya sudah bersama juga dengan narasumber Haji Supardi Liu LC. Ya. Assalamualaikum Ustaz Pardi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, insya Allah sehat selalu Ustaz. Amin.
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Amin. Ya. Alhamdulillah. Baik, izin kami lanjut kembali ya Ustaz. Di pagi ini kami sudah punya penelpon. Bisa diterima saja, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa ini?
4: Dari Pak Yus di Tulabolo.
0: Pak Yus di Tulabolo, Suawa. Oke.
4: Suawa Timur,
0: silakan Pak Yus.
4: Pertanyaan saya itu imam sholat subuh sempat atau lupa itu mengucapkan Madinah, apakah sholat yang itu sah atau tidak? Karena yang berikut, habis sholat subuh itu tidak boleh melakukan sholat badiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, karena sudah dua narasumber, saya izin untuk menerima kembali penelpon, biar akan dijawab sekaligus oleh Ustadz Husni dan Ustadz Pardi secara bergiliran. Halo, penelpon, halo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Pak Anies.
5: Ya.
0: Silakan.
5: Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi siapa yang melaksanakan salat fajar sebelum azan subuh, pahalanya sebesar dunia dan isinya. Kalau saya melaksanakan kabiyah subuh, apakah sama Pak pahalanya dengan salat sebelum azan subuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabliyah subuh dan sholat sebelum azan subuh ya. Oke, Pak Anies di Kota Barat. Ustadz Pardi bisa menjawab dulu pertanyaan dari Pak Yus tadi. Tafadol Ustadz.
3: Baik, ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi yang pertama berkaitan dengan sholat subuh, pertanyaannya tadi, sholat subuh yang tidak pakai mahdina, yaitu Allah mahdina fiman hadait, artinya tidak doa kunut. Iya. Apakah sholat subuhnya sah? Iya, sholat subuhnya sah. Iya, karena doa kunut bukan bagian dari rukun sholat yang kalau ditinggalkan menyebabkan tidak sah. Iya. Bahkan ini menjadi masalah khilafiyah, masalah khilaf para ulama. Ada yang menjadikan bagian dari sunnah di dalam sholat subuh, khusus dalam sholat subuh, ada yang tidak memasukkan. Ya. Sehingga kalau kita lihat ya, praktek-prakteknya di masjid-masjid, bahkan di beberapa negara, ya, berbeda-beda. Ya. Ada yang membaca kunut ba'da rukuk yang di rakaat yang kedua, ya, kunut subuh. Ada juga yang tidak, ya, yang tidak, misalnya seperti kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak pakai mahdina pada saat salat subuh. Di tempat-tempat yang lain, di negara-negara yang termasuk di kita di Indonesia, sebagian menggunakan, sebagian tidak. Jadi itu bukan menjadi standar sah tidaknya sholat. Jadi kalau pertanyaannya apakah sah, maka kita katakan sah sholat yang tidak membaca kunut subuh. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, kenapa sholat subuh itu tidak ada ba'diyah? Kalau tidak salah begitu pertanyaannya, tidak ada ba'diyah subuh. Pertama jawabannya karena seperti itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita. Jadi ada sholat-sholat sunnah yang memang sudah ditentukan ada pada waktunya, dan ada memang yang tidak ada sholat sunnah di dalam. Maka

0: syams wala salata ba'dal asri hatta tagruba asy-syamsu. Jadi tidak ada salat, yaitu tidak ada salat sunnah setelah subuh, ya, ba'dal fajri, yaitu setelah salat fajar, itu salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Dan tidak ada salat sunnah ba'da asar sampai terbenam matahari. Yang dimaksudkan di sini adalah salat rawatib. Ya. Kalau salat-salat yang datu asbab, yang memiliki asbab, maka itu ada. Tapi kalau pertanyaannya adalah salat ba'diyah, maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai benar-benar matahari itu terbit dengan sempurna, setelah itu baru kurang lebih 15 menit atau 10 menit setelah terbit matahari, maka kemudian kita bisa sholat sunnah. Ada yang namanya sholat syuruk, sudah bisa juga itu awal dari sholat duha. Di antara hikmahnya juga, setelah subuh atau khususnya menjelang terbit matahari, dilarang untuk sholat karena pada posisi nanti saat terbit matahari itu, matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Ini perkara gaib yang Nabi SAW sampaikan yang harus kita imani. Karena Nabi katakan, sesungguhnya matahari itu terbit baina qornai asyaitan, di antara dua tanduk ya, syaitan. Nah, jadi seperti ini juga yang kita pegang. Ada sholat-sholat ya, seperti yang memang ada ba'diyah, seperti maghrib, isya, ya, maghrib dan ba'dal maghrib, ba'dal isya, ba'dal duhur. Tapi ada yang tidak ada sholat ba'diyah, ya, seperti sholat subuh dan sholat asar. Allah Ta'ala.
1: Ya. Ustadz Husni bisa menjawab pertanyaan dari Pak Anies di Kota Barat tentang qabliyah subuh dan sholat sebelum adzan subuh. Tafadhol Ustadz.
2: Ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa raka'at al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih, ya. Kitab sahih Muslim. Dan hadisnya adalah hadis sahih. Oleh para ulama berbeda pandangan tentang dua rakaat itu. Ya, pendapat yang paling kuat mengatakan dua rakaat fajar itu adalah dua rakaat yang dilaksanakan bainal adzani wal iqamah, antara azan dan iqamah. Ya, dua rakaat sebelum azan dan iqamah itu ya disebut dengan dua rakaat fajar, yang oleh sebagian besar para ulama mengatakan itulah yang disebut dengan qabliyah subuh. Qabliyah subuh itulah yang disebut dengan dua rakaat fajar. Dua rakaat fajar itulah yang disebut dengan qabliyah subuh. Adapun sholat sebelum masuknya waktu subuh itu masih qiyamul lail. Selama dia belum masuk sholat subuh, maka dia adalah akhir daripada sholat, akhir daripada waktu qiyamul lail. Ya, biasanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, jika kalian berada di akhir waktu, ya, di akhir waktu malam, dan kalian khawatir tidak akan dapat lagi kesempurnaan sholat, maka cukupkan witir itu dengan satu rakaat. Jadi satu rakaat itu akhir daripada qiyamul lail, karena witir dia adalah penutup dari sholat malam. Ketika sudah selesai witirnya, maka masuk waktu subuh. Maka waktu subuh itu ada rawatib. Rawatib itu disebut dengan qabliyah. Nah, oleh para ulama, qabliyah itu yang disebut dengan dua rakaat sebelum, ya, dua rakaat fajar. Nah, dua rakaat fajar itu yang oleh Nabi dikatakan rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ya, demikian ya di beberapa keterangan para ulama tentang keutamanya sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi untuk jangan sampai ditinggalkan. Sehingga

0: Aisyah pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atil fajr wa yukhaffifu. Rasulullah sampai taking besarnya fadilah ini beliau tetap laksanakan sekalipun diringankan bacaan. Sayyidah Aisyah mengatakan, wa apa namanya? Hal karena saking diringankan bacaan, dia katakan hal kana yaqra'u bi ummil Qur'an. Ya, apakah Nabi sampai meringankan itu? Ya, sepertinya dia tidak baca lagi surat Al-Fatihah. Ya, apakah dia masih membaca Al-Fatihah di dua rakaat itu? Artinya, ada kesempatan ketika Rasulullah melaksanakan sholat ini, dan waktunya sempit sekali, sampai kelihatan beliau melaksanakan dengan sangat ringan. Ya, sangat ringan. Oleh karena itu, ya, yang melaksanakan sebelum subuh, ya itulah yang disebut dengan sebelum azan ya, sesudah azan ya, artinya sebelum melaksanakan sholat subuh, karena dia namanya dua rakaat antara sholat subuh, antara azan dan iqamah. Itulah yang disebut dengan rawatib qabliyah, atau disebut dengan dua rakaat fajar, menurut pendapat mayoritas para ulama. Sekiranya cukup.
1: Oke, satu penelpon lagi sebelum break, dan setelah break kita ke layanan WhatsApp. Satu penelpon lagi, Boston, boleh di terima. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih. Bahwa waktu sholat yang diberikan oleh sholat, kemudian di Quran surat Al-Isra itu waktu dia al-fatwa jatuh batu inna batu qawna jauh. Sesungguh yang batin ini dekat Allah akan selihatkan. Kira-kira trik-trik apa ya disampaikan kepada hamba-hamba Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang batin, kemudian tetap hati mereka terpatri untuk melaksanakan sholat.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Pardi bisa dijawab langsung Ustaz, setelah itu kita akan break. Betul Ustaz.
3: Tadi tidak terlalu jelas ya pertanyaan. Maksudnya suaranya. Itu inti pertanyaannya apa ya, berkaitan dengan kiat-kiat untuk apa tadi, meninggalkan kebatilan dan mendirikan sholat atau apa ya?
1: Sesuai dengan apa yang Ustadz dengarkan saja, saya juga tidak terlalu mendengarkan tadi karena memang
3: jadi tadi jadi pada hakikatnya meninggalkan kebatilan ya, dan juga kalau ditarik hubungannya dengan mendirikan sholat tentunya, maka kita lihat jelas di dalam Al-Quran ada hubungan yang sangat erat ya. Tatkala kita mendirikan sholat dengan baik, dengan benar, dengan penuh keikhlasan, dan juga tadi berusaha mencapai apa yang disampaikan Ustadz Husni tadi, khusyuk dan khudu' di dalam sholat, maka ini sholat yang dengan izin Allah akan membantu kita mencegah dari perbuatan-perbuatan yang batil. Perbuatan yang batil, perbuatan yang mungkar. Dan ini yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar tidak lain itu adalah juga perbuatan-perbuatan yang batil. Ya. Nah, orang tatkala terus menjaga dengannya, sholat bukan cuma sekedar gerakan-gerakan saja, tapi betul-betul gerakan dan bacaan yang dia tadabburi, dia ambil pelajaran darinya, dan dia kuatkan keikhlasannya, khusyuk dan khudu'nya kepada Allah, maka ini sholat akan bermanfaat bagi dia untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Walaupun tentunya setelah itu tetap kita harus banyak berdoa, memohon kepada Allah agar Allah lindungi kita dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang batil, karena kita ini lemah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tetap berdoa untuk memohon pertolongan Allah, kemudian dibantu dengan salat, ya. Makanya kan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah, artinya kita harus tetap berdoa meminta pertolongan Allah, kemudian dibantu dengan apa? Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Ya. Jadi harus selalu kita kuatkan sabar dan kuatkan juga sholat kita, kualitas sholat kita, sembari kita banyak berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, makanya baik. Juga bagian dari doa mustajab di akhir sholat itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku ya untuk selalu berzikir kepadamu, mengingatmu dan bersyukur kepadamu, dan juga untuk beribadah yang baik kepada ya, karena itu semua kita lemah dan butuh pertolongan Allah.
1: Iya. Jadi berbarengan, seiring sejalan antara sabar dan juga sholat, juga ikhtiar Ustadz ya.
3: Iya.
1: Baik, kita break dulu Ustadz. Nanti setelah ini bakal baca pertanyaan yang ada di WhatsApp. Tetaplah bersama kami.

0: membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Dan Ustadz Husni, ada pertanyaan dari Oma Syafiq di Molombulahe. Apakah boleh baju yang kita pergunakan tidur semalam itu dipakai juga untuk sholat subuh besoknya?
2: Ya, baju yang digunakan tidur selama itu tidak ini ya.
1: Iya.
2: Selama itu dia tidak kena kotoran, najis ya. Hmm. Ya. Selama dia tidak kena kotoran atau yang kita sebut dengan najis, maka bisa digunakan untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau dikhawatirkan dia sudah kena kotoran dan sudah bau karena selama kita tidur keringatan misalnya, maka ini tidak dibenarkan untuk digunakan untuk melaksanakan sholat. Kasus ini sama dengan kasus sholat duhurnya nanti. Sholat duhurnya kan nanti waktu duhur. Tapi orang menggunakan pakaian dinas. Yang pakaian dinas dari pagi dia pakai pakaian dinas.
1: Iya.
2: Dia nongkrong dia pakai. Mungkin orang bilang. Ya di kantor dia pakai. Tengah hari dia keringatan dan seterusnya. Selama kita bisa menjaga bahwa dia tidak kena najis, maka bisa digunakan untuk laksanakan sholat. Ya, tinggal kepastiannya ke kita. Iya. Kita bisa pastikan
1: yakin,
2: apa yang
1: ya.
2: Ya, sholatnya ya bisa sempurna dan pakai yang kita guna. Ya.
1: Iya. Kalau macam di Ustadz ada baca ramah tadi, beberapa waktu yang lalu pakai batik itu kan dari rakor yang memang dari pagi. Jadi sampai malam bata ajia masih pakai itu baju, iya toh Ustadz? Pernah.
2: Oke, okay.
1: Ya, baik.
2: Ada rekam jejak ya. Iya, tidak boleh pun. Oke, terima kasih Winda.
1: Iya, baik. Saya ke penanya berikut. Sudah 54 ini, tapi mungkin bisa dicerahkan sedikit saja Ustadz Pardi. Dari Pohuwato, saya sholat subuh karena tidak ada yang mau tanya Akang kalau di mana kiblat. Sebab yang mau tanya Akang tidur semua, saya lihat, tapi saya salah menghadap kiblat. Apakah sah sholat saya ini? Silakan Ustadz Pardi.
3: Iya. Pertama, masalah kiblat kita harus berusaha terlebih dahulu. Apalagi di zaman sekarang tidak sulit untuk menentukan kiblat. Sudah
1: kompas.
3: Ada di HP, ya. Ada kompas. Begitu juga. Apalagi cuma misalnya di Pohuwato kan mau melewati banyak masjid, ya.
1: Iya.
3: Melewati banyak masjid, kalaupun berada di hutan yang sangat jauh, itu lain cerita, itu kondisi darurat.
1: Iya.
3: Kalau memang tidak ada kompas, tidak ada HP juga mati, atau tidak ada jaringan, tidak bisa menentukan kiblat dengan pas, berusaha saja bagaimana bisa memperkirakan dengan akurat kiblat itu. Kalaupun tak salah, ya itu sudah dalam kondisi darurat dan kondisi darurat selalu membolehkan apa yang tadinya tidak boleh dia. Jadi ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu bisa membolehkan apa yang tadi tidak boleh, tapi darurat itu juga harus sesuai dengan kadarnya. Dan harus memang kondisi benar-benar darurat. Jangan sampai dia masih bisa untuk mencari cara mengetahui kiblat tapi tidak mau berusaha. Ada masjid kurang lebih 1 km dari lokasinya dan dia punya motor, punya kendaraan. Akhirnya cuma menentukan kira-kira saja mungkin kiblat ini di sini, padahal salah. Semestinya dia gunakan kendaraannya cari masjid yang terdekat. Mungkin ada 1 kilo, 2 kilometer ada dapat masjid, di situ dia bisa mengetahui
1: arah kiblat yang benar. Baik,
3: ya, Ustaz. Jadi kalau berusaha insya Allah itu ada jalan, apalagi di zaman seperti sekarang ini, dan juga di Gorontalo, di Pohuwato yang memang di mana-mana tidak, banyak masjid,
1: iya, ya. Sehingga beda amat, ya.
3: Tidak bisa menjadikan itu alasan.
1: Ya. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak untuk Ustaz Pardi, Ustaz Husni. Terima kasih untuk Basnas Provinsi Gorontalo sudah bergabung dengan kami juga semuanya. Terima kasih yang belum, insya Allah kita up nanti insya Allah di hari yang sama. Sudah di penghujung waktu, tafadhol Ustaz Pardi mendoakan kita.
3: Iya, baik. Ibu Indah dan Ustaz Husni di rumahnya, Ibu Indah di studio, dan para pendengar mirsa ya Religi Pagi RRI Gorontalo dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir waktu dan di pagi yang penuh berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita semua, dimudahkan kita dalam segala urusan dan aktivitas, dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kita untuk ibadah ya kepadanya dengan ya maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kita menyambut dengan optimis, insya Allah koperasi benar-benar bisa diwujudkan secara bersama-sama untuk membawa perekonomian Indonesia benar-benar berdaya bersama koperasi dan menjadikan Indonesia berjaya tentunya.
2: Jadi pemerintah memberikan bantuan berupa sifatnya stimulan, jadi merangsang mereka untuk bisa berusaha, dan ini pelan-pelan kita menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan-bantuan pemerintah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengubah strategi penanganan kemiskinan dengan mengalihkan bantuan bersifat konsumtif menjadi program pemberdayaan ekonomi keluarga.
1: Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengubah pola penanganan kemiskinan dengan mengalihkan bantuan yang bersifat konsumtif menjadi program pemberdayaan ekonomi keluarga. Kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan. Pemerintah daerah Pohuwato kini memfokuskan berbagai program sosial pada peningkatan kapasitas ekonomi keluarga seperti penguatan usaha produktif, pemberdayaan pelaku usaha kecil, serta pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Pohuwato, Julkifli Umar, kepada RRI kemarin mengatakan, bantuan pemerintah harus mampu menjadi pemicu bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya memenuhi kebutuhan sesaat. Tujuannya agar masyarakat memiliki usaha yang produktif dan secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
2: Saya mendorong mereka bisa berusaha itu. Jadi pemerintah memberikan bantuan berupa sifatnya stimulan. Jadi merangsang mereka untuk bisa berusaha. Dan ini pelan-pelan kita menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan-bantuan pemerintah. Dengan mereka diberdayakan, diberikan modal usaha, insya Allah mereka bisa memanfaatkan itu menjadi sebuah usaha. Dan insya Allah ini menjadi sesuatu yang lebih menghasilkan untuk keluarga, untuk masyarakat.
1: Menurutnya, penanganan kemiskinan ekstrim tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta masyarakat agar setiap program dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata. Hal ini terus membuahkan hasil terhadap penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data terbaru BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2025 tercatat sebesar 15,24% atau menurun 1,80% poin dibandingkan tahun 2024. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, ancaman gempa bumi dan tsunami masih menjadi salah satu potensi kebencanaan yang perlu diwaspadai masyarakat Gorontalo. Wilayah Gorontalo berada pada kawasan tektonik aktif yang dipengaruhi sejumlah besar atau patahan aktif yang terhubung dengan sistem tektonik Sulawesi, dan kondisi geografis tersebut membuat Gorontalo memiliki tingkat kerawanan gempa bumi. Menghadapi resiko tersebut, upaya mitigasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak bencana, salah satunya melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penyelamatan diri saat terjadi gempa maupun tsunami. Koordinator Forum Koordinasi Tagana Provinsi Gorontalo, Ledowik David, kepada RRI mengatakan edukasi kebencanaan perlu terus dilakukan khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah rawan. Tak luput pula masyarakat rentan dan dunia pendidikan.
3: Karena kenapa? Kita lebih memilih kelompok-kelompok tertentu yang kemungkinan bila terjadi bencana, mereka sangat potensi terjadi korban. Terutama di sekolah-sekolah, apalagi namanya gempa. Gempa ini termasuk salah satu bencana yang sudah bisa kita prediksi namun tidak bisa kita tetapkan kapan yang akan terjadi. Ada beberapa tempat, beberapa titik memang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini bencana. Kemungkinan crash-nya itu kita tidak bisa tentukan apakah ini kecil, besar, tiba-tiba, dan sebagainya.
0: Menurutnya, pengetahuan tentang jalur evakuasi menjadi hal mendasar yang wajib diketahui masyarakat agar proses penyelamatan dapat berlangsung lebih cepat ketika terjadi keadaan darurat. Selain itu, warga juga diingatkan untuk mengenali tanda-tanda alam yang dapat menjadi peringatan awal sebelum terjadinya tsunami, seperti surutnya air laut secara tiba-tiba setelah gempa kuat. Tagana Gorontalo terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas produk dinilai menjadi kunci agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan. Berikut laporan Rehan Datau.
4: Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Di balik upaya tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam pengelolaan koperasi. Peningkatan kapasitas pengurus dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong koperasi lebih profesional dan berdaya saing. Selain itu, kualitas produk yang dihasilkan juga perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar. Praktisi koperasi Alan Pakaya mengatakan tantangan tersebut masih menjadi pekerjaan bersama yang terus diupayakan melalui berbagai program pembinaan.
5: Jadi semua koperasi itu khusus KDKMP ya, masalahnya itu masih sangat fundamental, sangat dasar, rata-rata adalah sumber daya manusia sebagai pengelola yang memang hampir semua itu minim tentang pengetahuan perkoperasian. Tetapi hal ini juga sudah terus dilakukan peningkatan, pelatihan-pelatihan ataupun pendidikan-pendidikan perkoperasian, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, biasanya tantangan itu yang paling besar di dalam proses usaha biasanya adalah standarisasi produk.
4: Alan Pakai menambahkan berbagai pelatihan dan pendidikan koperasi terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan pengurus koperasi. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam mengembangkan usaha koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Ia juga menilai standarisasi produk menjadi tantangan berikutnya agar koperasi mampu bersaing dan memiliki nilai tambah di pasar.
0: Pendengar, momentum Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 dimanfaatkan pengawas koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Bualo, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Fahrudin Liada, untuk menyuarakan perlunya penyempurnaan regulasi program koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Desriansyah Mahmud.
6: Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi harapan baru bagi pengurus koperasi Desa Merah Putih di Gorontalo Utara. Mereka meminta pemerintah segera memperjelas regulasi agar koperasi dapat beroperasi secara optimal. Pengawas Koperasi Desa Merah Putih Desa Bualo, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Fahrudin Liada mengatakan, masyarakat maupun pengurus memiliki harapan besar terhadap keberadaan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa. Namun menurutnya hingga kini perubahan regulasi yang masih berlangsung membuat aktivitas koperasi belum berjalan maksimal. Fahrudin berharap pemerintah melalui kementerian dan dinas terkait segera mengevaluasi aturan sehingga pengurus memperoleh kepastian dalam menjalankan program koperasi.
7: Regulasi aturan ini sebisa mungkin diperbaiki sehingga pergerakan kejelasan aktivitas koperasi ini bisa segera ya. Karena dengan adanya regulasi yang berubah-berubah ini, teman-teman juga mungkin mayoritas kalau menurut pandangan saya lihatnya sudah menurun ya semangat teman-teman untuk berproses di Koperasi Merah Putih ini. Oleh karenanya harapan kami kepada dinas terkait, kementerian terkait, agar supaya segera memperbaiki, mengevaluasi lagi proses dari berjalannya Koperasi Merah Putih ini.
6: Selain itu, ia menilai kewajiban penyediaan gerai koperasi masih menjadi kendala di banyak desa karena keterbatasan lahan milik pemerintah maupun belum jelasnya mekanisme hibah lahan dari masyarakat. Ia berharap regulasi yang lebih sederhana dapat mempercepat operasional koperasi Desa Merah Putih sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya memperkuat gerakan koperasi melalui pengembangan sumber daya manusia, legalitas, dan digitalisasi. Momentum peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi penguat semangat untuk menjadikan koperasi sebagai penggerak utama perekonomian berbasis kerakyatan, ditambah lagi dengan kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih diyakini menjadi pemicu pengembangan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari tingkat desa sebagai pemerintah paling bawah. Selengkapnya wawancara Rusdianeta dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Arifin Suaib berikut ini.
8: Ya, Pak Kadis, terkait dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 ini. Nah, dari Kabupaten Gorontalo sendiri bagaimana Pak terkait dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ini? Silakan Pak Kadis.
9: Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ke-79 peringatan Hari Koperasi Nasional. Tentu kita semua sebagai insan koperasi, sebagai penggiat koperasi menyambutnya dengan sangat gembira. Walaupun pada saat ini tentu kita semua di Provinsi Gorontalo sedang berduka ya dengan kehilangan seorang tokoh daerah yang sebetulnya juga beliau adalah tokoh koperasi. Nah, sehingga sebetulnya kami di Kabupaten Gorontalo mempersiapkan untuk acara yang direncanakan cukup meriah pada hari ini tanggal 12 Juli, tetapi akhirnya ditunda karena suasana duka itu. Tetapi insya Allah kegiatan perayaan ini akan tetap dilaksanakan pada saat yang lain. Nah, kita menyambut menyambut dengan optimis, insya Allah koperasi benar-benar bisa diwujudkan secara bersama-sama untuk membawa perekonomian Indonesia menjadi benar-benar berdaya bersama koperasi dan menjadikan Indonesia berjaya tentunya. Saat ini dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, insya Allah itu akan menjadi trigger dari pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di wilayah pemerintahan yang paling bawah, dalam hal ini adalah pemerintahan desa.
8: Pak, pada momentum tahun ini untuk memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, mungkin modern dan berkeadilan. Nah, dari dinas sendiri apa yang telah dilakukan Pak, termasuk juga di Kopdes ini Pak Kadis?
9: Kita mendukung penuh program prioritas nasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dengan tidak meninggalkan koperasi reguler yang sudah berjalan saat ini tentunya. Pengembangan SDM, koperasi, dukungan terhadap legalitas, perizinan, terus kami lakukan, termasuk juga penguatan aspek digitalisasi. Saat ini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo setidaknya dalam rangka memecahkan masalah digitalisasi koperasi, itu kami sudah membuat aplikasi sistem informasi dan digitalisasi koperasi atau disingkat SIDIK yang bisa digunakan secara gratis oleh seluruh koperasi. Dan bagi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, aplikasi ini sudah terintegrasi secara nasional melalui SIMKOPDES. Digitalisasi koperasi ini menjadi penting karena persoalan penting koperasi itu adalah aspek tata kelola. Tata kelola itu menghasilkan laporan dan gambaran tentang kondisi internal organisasi kelembagaan dan bisnis koperasi, dan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi para pengurus dan pengelolanya dalam rangka menjalankan bisnis koperasi yang sehat dan pelayanan anggota koperasi yang optimal.
8: Saat ini Pak, digitalisasi di koperasi itu sudah mulai jalan Pak Kadis?
9: Ya, alhamdulillah saat ini kita sudah mulai jalan dengan beberapa koperasi yang kita jadikan sebagai pilot project.
8: Koperasi mana saja yang sudah menjadi pilot project untuk digitalisasi ini Pak Kadis?
9: Untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih saat ini kita mengoperasikan pada koperasi desa Teratai Tabongo, koperasi desa Makmur Abadi Tolangahula, dan koperasi desa Yosonegoro. Nah, sedangkan untuk koperasi reguler saat ini diimplementasi pada koperasi BAMS Bandar Ar-Rahman Mo'o Salamanti.
8: Pak Kadis, terakhir Pak, harapan pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun ini Pak. Silakan Pak Kadis.
9: Kami berharap seluruh masyarakat kita tetap sambut Hari Koperasi ini secara optimis dengan menjadikan koperasi benar-benar sebagai penggerak utama perekonomian. Kita harus tetap percaya dan membangun ekosistem yang saling berkolaborasi, saling mendukung di antara semua, dan menjadikan koperasi ini sebagai institusi yang memang benar-benar juga kita percaya. Tentu kita mulai dengan memilih pengurus yang terpercaya dan kemudian menjalankan hak dan kewajiban terhadap koperasi secara tertib dan disiplin.
8: Baik, terima kasih Pak Kadis sudah bersama RRI di pagi hari ini Pak.
9: Terima kasih. Baik.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Peserta magang memiliki hak memperoleh perlindungan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dari BPJS Ketenagakerjaan sepanjang telah didaftarkan sebagai peserta program JKK. Perlindungan tersebut penting mengingat kegiatan magang juga memiliki risiko kecelakaan saat menjalankan aktivitas kerja, di mana Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Sancho Simanulang, mengatakan masih banyak masyarakat maupun perusahaan yang menganggap peserta magang tidak memerlukan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal peserta magang termasuk dalam kelompok kerja yang dapat didaftarkan sebagai peserta JKK sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan manfaat jaminan kecelakaan kerja tidak hanya mencakup biaya pengobatan hingga sembuh sesuai indikasi medis, tetapi juga santunan apabila peserta mengalami cacat akibat kecelakaan kerja maupun santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Manfaat tersebut diberikan sesuai ketentuan berlaku Maksud kami manfaat tersebut diberikan sesuai ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan.
11: Bicara mengenai magang, kalau di BPJS itu memang tentu ada regulasinya, Pak. Ya kita kan berdasarkan regulasi, karena kita kan adalah lembaga yang membidangi perlindungan. Nah, magang di sini kalau di kami, perlindungannya bukan hanya magang dari Kemnaker. Kalau Mbak Maya tadi sudah lulus, S1 sudah pernah bekerja. Dan kalau di kita, tidak hanya itu. Bahkan dari siswa-siswa yang katakan SMA, SMA kan belum bekerja, mahasiswa belum bekerja. Ya. Tapi ketika dia ditempatkan magang di tempat pekerjaan, itu termasuk orang yang dianggap bekerja. Karena kita khawatir terjadi kecelakaan kerja di sana. Kemudian ada lagi Permenaker nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, pasal 13, peserta pemagangan berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan kematian.
12: Berhak, jamin, oke.
11: Karena kita ada programnya 5, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Tapi dalam magang ini yang diwajibkan itu baru 2, hanya kecelakaan kerja dan kematian yang masih diwajibkan.
0: Menurut Sancho, perlindungan bagi peserta magang menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus memberikan rasa tenang bagi peserta selama menjalani proses pembelajaran di dunia usaha maupun industri. BPJS Ketenagakerjaan juga terus melakukan sosialisasi kepada berbagai perusahaan dan institusi pendidikan agar semakin memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi peserta magang. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepesertaan sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja, termasuk peserta magang yang sedang memperoleh pengalaman kerja. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, keberadaan rumah sakit Tolinggula melayani RSTM di wilayah perbatasan Kabupaten Gorontalo Utara berupaya meningkatkan sistem pelayanan terhadap masyarakat sekitar. Keberadaan rumah sakit yang berada di Kecamatan Tolinggula, Gorontalo Utara tersebut terus mendapatkan pemantauan dari anggota DPRD Gorontalo. Anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Winra Lagaruso, mengutarakan RSTM ini sudah beroperasi namun membutuhkan berbagai penambahan sarana, prasarana penunjang berupa fasilitas kemudian tenaga medis yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah. Disadari pembiayaan bagi tenaga kesehatan untuk tahun ini mengalami pengurangan dan hal ini juga patut mendapatkan perhatian Pemkab Gorontalo Utara. Menurutnya, berkurangnya sumber pembiayaan menakes tersebut dengan sendirinya akan berdampak pada sistem pelayanan yang dilaksanakan di rumah sakit ini.
13: Rumah sakit Tolinggula melayani hari ini sudah beroperasi, cuma memang perlu ada penambahan-penambahan fasilitas dan tenaga medisnya, dan ini akan terus diupayakan oleh pemerintah daerah. Memang sumber pembiayaan daripada nakes ini juga tahun ini berkurang, dan alokasi khusus yang diperuntukkan membiayai hal tersebut itu berkurang, sehingga ini berimplikasi terhadap beberapa kontrak tenaga dokter dan tenaga-tenaga medis lainnya. Tapi alhamdulillah selama ini di sana berjalan dengan baik untuk rumah sakit Tolinggula melayani yang berada di perbatasan.
0: Meskipun dampak dari pengurangan dana alokasi khusus untuk pembiayaan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut tahun ini menurun, namun sistem pelayanan masih tetap berjalan dengan baik dan lancar. Pendengar, adanya kemajuan teknologi dewasa ini menuntut pelaksanaan hitan. Hitan sudah menggunakan sistem modern LEM. Dengan konsep sunatan modern LEM tersebut, anak yang dihitan dalam waktu 24 jam sudah dapat menjalankan aktivitasnya seperti mandi dan buang air. Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence diperkirakan akan mengubah cara kerja hampir seluruh profesi. Seorang brand designer menilai kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar tidak tertinggal di era digital. Brand designer Julfikar Ibrahim mengatakan seluruh profesi berpotensi terdampak oleh perkembangan teknologi AI. Menurutnya, tantangan terbesar bukan lagi soal apakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia, melainkan bagaimana setiap individu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Julfikar juga mengaku pada awalnya menganggap AI sebagai ancaman sekaligus pesaing dalam dunia desain sehingga enggan menggunakannya. Namun setelah melihat perkembangan AI yang semakin pesat, ia memutuskan mulai beradaptasi agar tidak tertinggal dalam persaingan.
12: Banyak. Kalau menurut pandangan hemat saya, semua profesi akan kena dampak dengan AI. Cuman ya profesi mana yang mau beradaptasi? Karena ya mau tidak mau, bahkan mungkin bisa jadi beberapa tahun ke depan AI ini lebih canggih daripada sekarang lagi. Jadi ya mau tidak mau kita harus beradaptasi. Kita mau makin tertinggal. Kalau kita beradaptasi ya kita makin tertinggal. Sudah beberapa fase kita tinggalkan ini. Karena saya mengakui awalnya seperti itu. Karena saya menganggap AI ini sebagai ancaman dan juga kompetitor, saya sama sekali tidak pernah menggunakan AI. Kan menurut hemat saya semua karya yang hasil dari AI ya sudah sampah semua. Remangan dulu. Tapi setelah saya lihat, ya sudah, karena AI makin berkembang terus, saya pikir saya akan ketinggalan beberapa langkah. Sudah, misalnya ya harus beradaptasi.
0: Ia pun mengajak masyarakat, khususnya para pekerja kreatif, untuk memanfaatkan AI sebagai alat pendukung produktivitas tanpa mengabaikan kreativitas dan kemampuan yang dimiliki manusia. Kita ke informasi terakhir pendengar, pembentukan karakter anak menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang berakhlak dan memiliki sikap positif sejak dini. Proses tersebut dinilai harus dimulai pada jenjang pendidikan anak usia dini sebelum anak memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, di mana lingkungan sekolah bersama keluarga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak. Ketua IGTKI Kabupaten Bone Bolango, Ilva Susanti Tuli, mengatakan penerapan MPLS ramah menjadi salah satu langkah untuk membangun karakter peserta didik sejak usia dini. Menurutnya komitmen guru, kepala sekolah, dan orang tua sangat menentukan keberhasilan pendidikan karakter.
14: Mengapa MPLS sekarang itu slogannya adalah MPLS ramah? Karena ketika kita membangun karakter anak ini nanti setelah SD atau sudah di jenjang lebih tinggi, fase itu sudah lewat, sehingga karakter ini harus dibangun dari usia dini, khususnya di jenjang PAUD ya, mulai dari gurunya, dari kepala sekolahnya, juga orang tuanya, sehingga kita ada komitmen untuk sama-sama bagaimana membangun karakter anak ini menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang lebih paham dengan yang namanya 5S, bagaimana senyum ke orang, bagaimana dia juga ramah ke orang lain, ke temannya, dia santun, dia sopan, menghormati orang tuanya, menghormati gurunya, menghormati temannya.
0: Ilva menjelaskan pembiasaan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter anak. Melalui kebiasaan tersebut, anak diajarkan menghormati orang tua, guru, teman, serta bersikap ramah kepada lingkungan sekitar, di mana nilai-nilai itu diharapkan terus melekat hingga anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Info cuaca.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, edisi Senin 13 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Hani Setianing Rahayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Senin 13 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Taluditi, Buntulia, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 36 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 32 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tahukah Anda pendengar bahwa Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibie ini menghadiri musyawarah besar luar biasa atau MUBISLUB, musyawarah kekeluargaan gotong royong atau MKGR yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta pada Sabtu 11 Juli kemarin. Dan MUBISLUB ini mengusung tema gotong royong menuju Indonesia Emas 2045. Dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, jajaran pengurus pusat Partai Golkar dan juga MKGR serta para ketua DPD MKGR dari seluruh Indonesia. Membuka MUBISLUB, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menekankan pentingnya memperkuat konsolidasi organisasi dan juga kaderisasi sejak dini sebagai persiapan menghadapi pemilu 2029. Menurutnya pendengar, MKGR sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar ini memiliki peran strategis dalam menyiapkan kader-kader terbaik melalui sistem meritokrasi dan juga regenerasi.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ataukah Anda pendengar bahwa Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Gorontalo menegaskan bahwa penyaluran bantuan kepada masyarakat harus dilakukan sesuai prinsip syariat Islam dan diberikan kepada penerima yang memang benar-benar berhak. Ketua Basnas Kota Gorontalo Husain Rauf juga mengatakan setiap bantuan yang disalurkan kepada mustahik wajib memenuhi ketentuan syariah baik dari sisi penerima maupun mekanisme penyalurannya pendengar. Karena menurutnya penerima bantuan Basnas ini harus merupakan masyarakat beragama Islam dan juga berada dalam kondisi ekonomi yang tergolong fakir maupun miskin. Ia juga menjelaskan Basnas Kota Gorontalo juga melakukan verifikasi untuk menentukan jenis bantuan yang diberikan apakah bersifat produktif atau konsumtif, di mana proses tersebut juga dilakukan melalui kerjasama dengan dinas sosial serta pemerintah kelurahan setempat.

persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dalam Gorontalo pagi ini. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dalam sesi Kita Indonesia dengan topik generasi muda menguatkan nilai Pancasila masa kini. Silakan pendengar komentar dan tanggapan Anda pendengar 0821-9664-8664 dengan topik generasi muda menguatkan nilai Pancasila masa kini dalam sesi Kita Indonesia. Menjaga ideologi bangsa di era perubahan. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga dan juga menguatkan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus perubahan zaman ya. Dan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, serta kemudahan akses terhadap berbagai budaya dan juga ideologi dari luar ini juga membawa banyak peluang. Tetapi pendengar juga menghadirkan tantangan terhadap jati diri bangsa. Silakan 0821-9664-864 Anda yang ingin memberikan komentar atau anggapan Anda seperti apa, silakan di layanan interaktif 0821-9664-864 ya. Kita juga sedang live di Facebook, Anda juga boleh berkomentar melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Ya, pendengar, tentunya di tengah kondisi tersebut, Pancasila tetap menjadi fondasi utama yang mempersatukan keberagaman masyarakat Indonesia sekaligus menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan juga bertindak. Karena itu, memang penguatan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda ini menjadi langkah penting untuk memastikan karakter bangsa ini tetap kokoh menghadapi perubahan. Ya, 0821-9664-864 pendengar, Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam sesi Kita Indonesia dengan topik generasi muda menguatkan nilai Pancasila masa kini. Menjaga ideologi bangsa di era perubahan pendengar ya. 0821-9664-864 komentar Anda. Tentunya pendengar, di era digital, pengalaman nilai-nilai Pancasila memang tidak lagi terbatas pada kehidupan bermasyarakat secara langsung, tetapi juga harus tercermin dalam aktivitas di ruang digital. Di mana juga sikap saling menghormati, menjunjung tinggi toleransi, mengedepankan musyawarah, serta menolak penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan juga radikalisme, merupakan juga bentuk nyata implementasi Pancasila di masa kini. Ya, silakan pendengar, Anda baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 pendengar ya, dalam sesi Kita Indonesia 0821-9664-864 dengan topik generasi muda menguatkan nilai Pancasila masa kini.

Ya, pendengar saling menghormati, menjunjung tinggi toleransi, mengedepankan musyawarah serta menolak penyebaran hoax, ujaran kebencian dan juga radikalisme juga. Ini tentu merupakan bentuk nyata implementasi Pancasila di masa kini ya. Jadi generasi muda diharapkan ini mampu juga menjadi agen perubahan yang memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi positif, memperkuat persatuan serta mendorong lahirnya inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan pagi ini pendengar, kami juga sudah tersambung dengan Ibu Sandra Ayuning Ibu Sandra Ayuning Tias SPD yang merupakan guru pendidikan Pancasila. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Sandra.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, baik. Bu Sandra, ini kalau kita melihat kehidupan anak-anak muda sekarang, tentu hampir semua aktivitas mereka tidak lepas dari internet dan media sosial. Bahkan informasi dari seluruh dunia bisa mereka akses hanya dalam hitungan detik. Nah, menurut Ibu Sandra, di tengah kondisi seperti ini, seberapa penting sebenarnya nilai-nilai Pancasila menjadi pegangan bagi generasi muda?
1: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang sudah diberikan ya. Senang sekali bisa berbagi di pagi hari ini tentang tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana ya, seberapa penting ya nilai Pancasila bagi generasi muda ya di era digital dan globalisasi. Oke, jadi kalau menurut saya, kalau kita lihat sekarang, anak-anak muda ini hidup di era tanpa batas. Jadi dalam hitungan detik, mereka bisa mengakses informasi dari seluruh dunia. Ini tentu membawa banyak manfaat, tetapi juga tentu saja tidak terlepas dari tantangan. Nah, tidak semua informasi ini membawa nilai yang baik. Ada hoax, kemudian ada ujaran kebencian, intoleransi, bahkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai bangsa kita. Di sinilah Pancasila ini menjadi sangat penting saya rasa. Jadi saya sendiri sebagai guru pendidikan Pancasila sering menyampaikan kepada siswa-siswi saya di sekolah bahwa Pancasila ini seperti kompas. Jadi dunia boleh berubah, teknologi ini boleh semakin canggih, tetapi kompasnya tetap sama. Pancasila ini membantu generasi muda memilih mana yang benar, mana yang baik, dan juga mana yang bermanfaat. Jadi generasi muda ini tidak perlu takut menghadapi perubahan. Yang penting adalah mereka tetap memiliki karakter Indonesia, yaitu karakter yang beriman, kemudian menghargai perbedaan, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Begitu.
0: Ya, baik. Kalau berbicara soal pendidikan karakter, tentu guru juga memiliki tantangan yang berbeda dibanding beberapa tahun lalu begitu. Nah, anak-anak sekarang ini memiliki cara berpikir yang lebih kritis, tetapi juga lebih mudah terpengaruh berbagai informasi dari luar. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi para guru dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik ini seperti apa?
1: Oke, baik. Jadi kalau menurut saya, sebagai seorang guru, tantangan terbesar saat ini itu bukan membuat siswa memahami materi, tetapi membuat mereka menjadikan nilai Pancasila ini sebagai suatu kebiasaan. Jadi guru sekarang ini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Siswa setiap hari mendapatkan informasi dari media sosial dengan cara yang sangat cepat. Jadi kadang mereka lebih percaya pada konten yang viral daripada informasi yang benar. Karena itu sebagai guru, kita harus mampu menjadi pendamping sekaligus teladan bagi anak-anak. Nah, anak-anak lebih mudah meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi ketika guru bersikap adil, menghargai pendapat siswa, disiplin, dan jujur, itu sebenarnya guru sudah sedang mengajarkan Pancasila tanpa harus banyak berteori, seperti itu.
0: Baik, seringkali juga kita mendengar bahwa siswa ini mampu menghafal sila-sila Pancasila begitu, tetapi memang tantangan sesungguhnya justru bagaimana nilai tersebut ini benar-benar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, upaya para guru ini supaya pembelajaran pendidikan Pancasila tidak hanya dipahami secara teori, tetapi ya juga diterapkan begitu dalam kehidupan sehari-hari ini, Bu.
1: Iya, baik. Jadi bagaimana caranya ya supaya Pancasila ini tidak hanya sekedar dipahami secara teori.
0: Betul, tadi juga jadi, kalau sudah menjelaskan itu gitu ya.
1: Oke, Jadi kalau menurut saya selalu percaya bahwa pendidikan Pancasila ini tidak boleh hanya berhenti di buku pelajaran.
0: Betul-betul.
1: Jadi di kelas, jadi di kelas kami sebagai guru selalu berusaha mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Jadi misalnya ketika kita sedang membahas tentang musyawarah, jadi di situ siswa benar-benar bermusyawarah untuk mengambil keputusan di dalam kelas. Saat membahas tentang gotong royong misalnya, jadi mereka terlibat dalam kegiatan sosial atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah bersama-sama. Jadi bisa juga kami sering mengangkat kasus-kasus yang sedang viral sebagai bahan diskusi. Nah, dari situ siswa ini bisa belajar menjadi kritis, menghargai pendapat orang lain, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang santun. Jadi ukurannya bukan seberapa hafalan mereka terhadap bunyi-bunyi sila Pancasila, tetapi seberapa seringnya mereka mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu.
0: Oke, iya, baik. Bu Sandra, banyak yang mengatakan bahwa generasi muda adalah agen perubahan, begitu artinya mereka bukan hanya menjadi penerima nilai-nilai Pancasila, tetapi juga diharapkan mampu menjadi teladan di lingkungan sekitarnya. Ini bagaimana juga cara mendorong generasi muda agar mampu menjadi agen perubahan yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di dunia nyata maupun di ruang digital ini, Bu?
1: Oke, jadi bagaimana ya, Parani? Jadi bagaimana anak-anak sebagian ini ya, sebagian besar siswa ini, sebagian besar waktu mereka ini justru dihabiskan bersama keluarga dan lingkungan. Nah, sebagai sekolah, sekolah ini memiliki waktu yang terbatas bersama anak-anak. Jadi pendidikan karakter ini, jadi ini kalau menurut saya, anak-anak belajar tentang ini tidak hanya di sekolah, di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan masyarakat misalnya, atau di peran keluarga mereka, jadi orang tua ini bisa menjadi salah satu pendidik, ya, pendidik pertama dan utama. Jadi ketika anak-anak melihat orang tuanya jujur, menghormati tetangga, disiplin, dan saling membantu, sebenarnya mereka sedang belajar Pancasila ya, dari lingkungan. Kemudian jadi misalnya juga di masyarakat, lingkungan yang rukun, kemudian toleran dan saling menghargai, ini akan memperkuat ya apa yang sudah diajarkan di sekolah. Jadi sebagai perannya, jadi pendidikan Pancasila ini bukan adalah tanggung jawab bersama. Keluarga membangun kebiasaan, sekolah memberikan pemahaman, dan masyarakat menjadi tempat untuk anak mempraktikannya.
0: Oke, baik, belakangan ini kita juga melihat banyak anak muda yang aktif membuat konten kreatif gitu. Dan di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi sarana edukasi yang sangat efektif jika dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini gimana juga media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menanamkan dan juga menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda ini?
1: Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, anak-anak ini kan terlalu cepat ya begitu menyerap informasi dari media sosial tanpa mereka bisa memfilter seperti itu. Jadi dari sekolah sendiri ini harus membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital. Jadi anak-anak ini perlu dibiasakan untuk tidak langsung percaya pada setiap informasi yang mereka lihat. Mereka juga harus belajar memeriksa sumber informasi, berdiskusi berdasarkan fakta, dan juga menghargai perbedaan pendapat. Nah, yang tidak kalah penting ya, sekolah juga harus menciptakan budaya yang menghargai keberagaman. Jadi harapan kami ini siswa tidak hanya menjadi pengguna media sosial saja, tetapi juga menjadi penyebar kebaikan dan juga sebagai agen perubahan.
0: Ya, baik, terima kasih Bu atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali.
0: Ya, baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, itu tadi demikian perbincangan saya dengan Ibu Sandra Ayuning Tias, SPD, yang merupakan guru pendidikan Pancasila. 0821-9664-864, Anda yang ingin bergabung memberikan komentar, silakan, masih kami nantikan pendengar. Yang pasti generasi muda ini diharapkan juga mampu menjadi agen perubahan gitu, seperti yang disampaikan sama Ibu Sandra tadi gitu ya, yang merupakan guru pendidikan Pancasila. Jadi menjadi agen perubahan yang memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi positif, memperkuat persatuan, serta mendorong lahirnya inovasi yang memberikan juga manfaat bagi masyarakat luas. Maka dengan demikian, kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan, di mana juga menjaga ideologi bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan ya. Dan di mana penguatan pendidikan karakter, peningkatan literasi digital, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan ini juga menjadi sasaran efektif untuk menanamkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau nilai-nilai Pancasila pendengar ini terus dihidupkan dalam setiap aspek kehidupan, maka generasi muda tidak hanya mampu menghadapi berbagai tantangan global, tetapi juga menjadi penggerak Indonesia yang maju, berdaya saing, dan tetap berpegang teguh pada identitas serta ideologi bangsa.

0: Silakan peringkat 0821964664. Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 dengan topik generasi muda menguatkan nilai Pancasila masa kini dalam sesi kita Indonesia. Dan untuk itu kita akan jeda peringkat, kita akhiri sesi kita Indonesia dan sebentar nanti kita akan masuk dalam sesi kedua komentar dan opini pagi dengan topik dampak musim kemarau terhadap pasokan ikan. 0821-964-8664, sesaat lagi kami akan kembali.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam komentar dan opini pagi dengan topik dampak musim kemarau terhadap pasokan ikan, 08219648664, silakan Anda yang ingin berkomentar 08219648664 atau komentar Anda boleh Anda sampaikan juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Sekarang kita juga sedang live di Facebook. Yeah.

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, musim kemarau memang tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga terhadap aktivitas penangkapan ikan beringar. Dan meski identik dengan minimnya curah hujan, tentu musim kemarau ini sering disertai perubahan pola angin, gelombang, dan juga arus laut yang tentu dapat memengaruhi aktivitas nelayan. Pada kondisi tertentu, nelayan juga harus mengurangi frekuensi melaut atau memilih lokasi penangkapan yang lebih aman sehingga hasil tangkapan ikan ini berpotensi menurun ya. Dan situasi ini pendengar menjadi perhatian karena perikanan tangkap masih menjadi salah satu penopang utama pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat Gorontalo.

Silakan peringkat 0821 964 6664, dan yang pasti kurangnya hasil tangkapan dapat berdampak langsung juga terhadap ketersediaan pasokan ikan di tengah di tempat pelelangan ya. Tentu para pasar tradisional di tempat pelelangan pasar tradisional hingga pelaku usaha kuliner. Nah, apabila penurunan produksi berlangsung dalam waktu yang cukup lama, tentu ketidakseimbangan antara pasokan dan juga permintaan ini dapat memicu kenaikan harga ikan sekaligus juga memengaruhi stabilitas pendapatan nelayan, pedagang, dan juga pelaku usaha yang bergantung pada komoditas perikanan. 0821 964 6664, silakan peringar dalam komentar dan opini pagi dengan topik dampak musim kemarau terhadap pasokan ikan. 0821 964 6664, komentar Anda silakan peringar.

Ya, yang pasti pendengar menghadapi tantangan tersebut ini tentu diperlukan juga langkah antisipatif yang melibatkan juga pemerintah, pelaku usaha, perikanan, dan juga para nelayan. Jadi penguatan layanan informasi cuaca dan kondisi laut, peningkatan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, serta pengembangan perikanan budidaya sebagai sumber pasokan alternatif menjadi beberapa strategi yang tentu dapat ditempuh juga pendengar ya. Maka dengan koordinasi yang baik, diharapkan dibutuhkan juga konsumsi ikan masyarakat Gorontalo tetap terpenuhi meskipun sektor perikanan tangkap menghadapi tekanan akibat musim kemarau, sehingga ketahanan pangan daerah dan juga kesejahteraan nelayan ini dapat terus terjaga. Silakan pendengar 0821-9664-8664, menit ke-25 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Anda yang saat ini masih terus setia mendengarkan kami dalam Gorontalo pagi ini, sesi komentar dan opini pagi dengan topik dampak musim kemarau terhadap pasokan ikan. 0821-9664-8664.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan apa kabar pendengar Anda yang mau saja bergabung bersama kami. Silakan masih dalam komentar dan opini pagi pendengar dengan topik dampak musim kemarau terhadap pasokan. Silakan komentar Anda, bisa juga Anda sampaikan melalui Facebook, kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita juga sedang live ya di 0821-9664-8664. Dampak musim kemarau terhadap pasokan ikan pendengar. Ya, dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Bapak Anton Karta yang juga merupakan nelayan Pahuwato. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anton.
1: Pagi Pak.
0: Iya, baik. Pak Anton, masyarakat biasanya tuh melihat musim kemarau identik dengan cuaca cerah ya, sehingga banyak yang mengira bahwa nelayan justru lebih mudah melaut gitu, padahal kondisi di laut tentu tidak sesederhana itu. Nah, kendala apa yang paling sering dihadapi para nelayan di Pahuwato saat musim kemarau seperti saat ini, Pak Anton?
1: Ya, Pak, gimana?
0: Iya. Masyarakat, kendala apa yang paling sering dihadapi para nelayan di Pahuwato saat musim kemarau?
1: Ombak.
0: Ombak? Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oke, okay, walaupun memang cuacanya musim kemarau seperti ini, jadi kendalanya... Kalau musim hujan kan mungkin ombak, ada juga hujan gitu yang deras. Tapi kalau saat musim kemarau ya kendalanya juga ombak gitu ya.
1: Iya,
0: angin kencang gitu. Ini kalau bicara soal laut, tentu nelayan sangat bergantung juga pada kondisi angin, arus dan juga gelombang yang setiap saat bisa berubah. Apakah musim kemarau memengaruhi juga waktu dan juga lokasi penangkapan ikan ini?
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi berpengaruh juga ya. Selain hasil tangkapan, biaya untuk melaut juga menjadi perhatian, apalagi ketika nelayan harus mencari ikan lebih jauh dari biasanya gitu. Apakah biaya operasional melaut seperti bahan bakar dan bekal juga meningkat, Ibu?
1: Iya.
0: Oke, jadi ini buka Ibu Anton ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Ibu Anton Karta. Oke, Ibu, apalagi yang tentu menjadi pertimbangan ya ketika melaut nanti?
1: Banyak Pak pertimbangan.
0: Iya, apa saja?
1: Ombak.
0: Bisa disampaikan ombak. Biar apa dengar yang saat ini tengah mendengarkan kita, mereka juga bisa tahu dan paham bahwa ternyata pertimbangan seperti ini yang perlu difikirkan begitu.
1: Banyak Pak biaya. Baru datang mau pikir ke sana, angin kan jadi tidak bisa pergi, ada ombak.
0: Oke. Baik, ini kalau dibandingkan dengan beberapa bulan lalu, tentu ada gambaran tersendiri mengenai kondisi hasil tangkapan para nelayan begitu. Bagaimana hasil tangkapan ikan yang diperoleh saat ini? Apakah mengalami penurunan dibandingkan hari-hari biasa?
1: Penurunan banyak ya Pak, mengalami penurunan.
0: Mengalami penurunan karena faktornya apa?
1: Itu angin Pak, tidak bisa turun kan, angin, jadi menurunkan angin, ombak. Jadi minimal tidak bisa turun.
0: Oh, tidak bisa turun. Oke, baik. Setiap musim biasanya itu membawa karakteristik hasil tangkapan yang berbeda. Ada jenis ikan yang melimpah, tetapi ada juga yang mulai sulit ditemukan gitu. Nah, jenis ikan apa, Ibu Anton, yang paling banyak diperoleh selama musim kemarau? Dan apakah ada jenis ikan yang kini semakin sulit ditemukan?
1: Ya, biasanya kayak kemarin itu kan ikannya masih ada yang besar-besar, yang sedang.
0: Oh, baik.
1: Jenis ini ikannya cuma meningkat.
0: Oh, baik. Tapi jenis ikan yang paling banyak diperoleh selama musim kemarau itu jenis ikan apa?
1: Cuma ikan batu, Pak.
0: Oh, ikan batu yang lebih banyak didapat begitu?
1: Iya.
0: Kalau jenis ikan lain yang menurut Pak Anton sulit ditemukan begitu, jenis ikan apa?
1: Ikan yang besar-besar, ikan batu dia, tapi dia yang besar-besar.
0: Oke, jadi yang ada dapat sekarang bukan kecil ya?
1: Iya.
0: Tentu, baik. Perubahan hasil tangkapan juga tidak hanya dirasakan saat berada di laut, tetapi juga berdampak pada kehidupan keluarga di rumah. Nah, jika hasil tangkapan menurun, bagaimana dampaknya terhadap pendapatan keluarga Pak Anton?
1: Mau cerita kerja apa, bagaimana ini? Peningkatan juga dalam rumah tangga juga kan banyak.
0: Banyak kebutuhan dan tentu berharap dari penangkapan ikan tersebut begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi Pak Anton, ini situasi seperti ini tentu para nelayan berharap ada apa namanya perhatian gitu dan dukungan agar tetap bisa yeah. menjalankan aktivitas mencari nafkah gitu. Nah, yeah. bantuan atau dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan nelayan dari pemerintah selama musim kemarau ini?
1: Ya, saya cuma di bisa bantuan pangan begitu kan.
0: Jadi ada harapannya makanan, untuk makanan. Ada bantuan pangan dari pemerintah begitu.
1: Iya.
0: Oke. Jadi memang musim kemarau juga berdampak terhadap aktivitas nelayan ya, nelayan juga begitu ya. Nah, pengalaman sebagai nelayan tentu membuat Pak Anton juga memiliki berbagai cara untuk beradaptasi ketika kondisi laut sedang tidak bersahabat gitu. Strategi apa Pak Anton yang biasanya dilakukan nelayan agar tetap bisa memperoleh hasil tangkapan meskipun musim kemarau ini membuat kondisi laut lebih menantang? Seperti yang Pak Anton katakan tadi bahwa kemarau seperti ini cuma sadiki ikang yang mau dapat begitu. Jadi strategi apa yang dorong Pak Anton Bekeng yang lakukan meskipun musim kemarau tapi tetap melaut supaya tetap mendapat ikang begitu?
1: Cuma biasa cuma pancing-pancing di pinggir Pak, kata bisa pinggir yang dolong-dolong.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Anton atas waktunya sudah bersama kami di RRI Gorontalo dan selamat beraktivitas kembali Pak Anton. Iya, baik, luar biasa Pak Anton tadi ya, Anton Karta ya, nelayan Pohuwato. Dan menit ke-33 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 Pendengar dalam sesi komentar dan opini pagi dengan topik dampak musim kemarau terhadap pasokan ikan, kita akhiri dan setelah ini kita akan lanjut masuk ke sesi yang ketiga dalam komentar dan opini pagi dengan topik koperasi masa kini, masihkah menjadi pilar ekonomi bangsa? Kita akan jeda.

0: 1.200, 1.200. Dagangan sepi, modal seret, tapi Bu Tuti kok laris banget ya? Jangan-jangan pakai persugihan lagi?
1: Bukan Bu Siti, saya itu gabung koperasi.
0: Hah? Emang apa untungnya?
1: Banyak Bu, modal gampang, pemasaran dibantu. Bahkan bahan baku itu bisa lebih murah karena belinya bareng. UMKM kayak kita itu kan butuh kekuatan komunitas, bukan cuma modal nekat.
0: Walah, kalau gitu saya juga mau gabung, boleh enggak ya? Biar usaha enggak cuma bertahan tapi berkembang.
1: Nah, itu baru mantap. UMKM maju, ekonomi kuat, kita sejahtera.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 dalam Komentar dan Opini Pagi. Dengan topik koperasi masa kini masihkah menjadi pilar ekonomi bangsa? Silakan 0821-9664-8664 komentar Anda pendengar, kami masih terus nantikan Anda bergabung di 0821-9664-8664.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, peringatan Hari Koperasi ke-79 tentu ini menjadi momentum untuk meninjau kembali peran koperasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak awal berdirinya, koperasi hadir sebagai wadah yang mengedepankan semangat gotong royong, kebersamaan dan juga pemerataan kesejahteraan. Di tengah perkembangan ekonomi digital, persaingan usaha yang semakin ketat, serta perubahan pola konsumsi masyarakat, tentu koperasi dituntut untuk mampu beradaptasi agar tetap relevan dan juga menjadi pilihan masyarakat. Saat ini pendengar, koperasi tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga simpan pinjam atau organisasi ekonomi tradisional. Banyak koperasi mulai memanfaatkan teknologi digital, memperluas layanan keuangan, mengembangkan usaha produktif, hingga membangun jaringan pemasaran berbasis daring. 082196648664, silakan pendengar komentar Anda. Namun pendengar, tantangan seperti kualitas sumber daya manusia, tata kelola organisasi, akses permodalan, dan juga rendahnya minat generasi muda, ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah yang memang perlu diselesaikan agar koperasi mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Jadi pendengar, di usia yang ke-79, tentu koperasi masih memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi bangsa gitu ya, terutama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Maka dengan dukungan kebijakan pemerintah, inovasi digitalisasi dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi berpeluang kembali menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Silakan peringkat 082196648664.

Ya, pendengar 082196648664. Jadi pendengar, memang sejak pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta ya, tentu koperasi dibangun dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan juga kekeluargaan, dan di mana nilai-nilai tersebut ini menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Karena tujuannya utamanya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya secara adil dan juga berkelanjutan. Dan yang pasti pendengar, di tengah perubahan ekonomi yang begitu cepat, koperasi kini juga menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu. Dan perkembangan teknologi digital ini telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, berbelanja hingga memperoleh layanan keuangan. Dan masyarakat kini semakin akrab dengan marketplace, dompet digital, mobile banking, hingga berbagai platform investasi. Dan tentu kondisi ini juga membuat koperasi harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. 082196648664, silakan pendengar komentar Anda, masih kami terus nantikan di layanan interaktif 082196648664. Tapi pendengar, meski demikian, koperasi tetap memiliki peluang yang sangat besar ya. Saat ini banyak koperasi mulai melakukan transformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, menerapkan sistem administrasi berbasis digital, menyediakan juga layanan simpan pinjam secara elektronik, dan memperluas pemasaran produk melalui media sosial dan marketplace. Sehingga memang hingga membangun kemitraan dengan berbagai lembaga keuangan maupun pelaku usaha lainnya. Dan langkah-langkah tersebut ini menunjukkan bahwa koperasi mampu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Ya, silakan pendengar 082196648664, masih kami terus nantikan Anda bergabung dalam komentar dan hobi ini pagi pendengar, dengan topik koperasi masa kini masihkah menjadi pilar ekonomi bangsa. Ya pendengar, di sisi lain juga ternyata memang masih terdapat juga sejumlah tantangan yang harus dihadapi ya. Tidak sedikit koperasi yang mengalami kendala dalam tata kelola organisasi, keterbatasan modal usaha, rendahnya juga kualitas sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi, hingga kurangnya regenerasi pengurus, dan banyak generasi muda yang masih memandang koperasi sebagai lembaga konvensional sehingga lebih tertarik mengembangkan usaha secara mandiri ya, dibandingkan bergabung sebagai anggota koperasi. Jadi persepsi inilah yang memang perlu diubah agar koperasi kembali menjadi pilihan bagi generasi produktif. Bagi daerah seperti Kabupaten Pohuwato, pendengar, tentu koperasi memiliki peran strategis juga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, di mana kehadiran koperasi mampu menjadi wadah bagi para petani, nelayan, pelaku UMKM, pedagang juga, maupun kelompok usaha masyarakat untuk memperoleh akses permodalan. Jadi meningkatkan kapasitas usaha, memperluas juga jaringan pemasaran, hingga meningkatkan daya saing produk lokal ya. Maka dengan pengelolaan yang sehat, koperasi juga dapat menjadi instrumen dan juga menciptakan lapangan kerja dan juga mengurangi kesenjangan ekonomi. Silakan 082196648664 pendengar, Anda yang baru saja bergabung bersama kami masih dalam kopi pagi ya, komentar dan opini pagi dengan topik koperasi masa kini masihkah menjadi pilar ekonomi bangsa. Tentunya pendengar, pemerintah sendiri memang terus mendorong juga revitalisasi koperasi melalui berbagai kebijakan, mulai dari peningkatan kompetensi pengurus dan anggota, penguatan kelembagaan, digitalisasi layanan, hingga kemudahan akses pembiayaan. Jadi upaya tersebut ini diharapkan juga mampu melahirkan koperasi-koperasi yang sehat, profesional, transparan, dan juga mampu bersaing di era ekonomi digital. Tentunya pendengar, momentum Hari Koperasi ke-79 ini menjadi saat yang tepat juga untuk melihat kembali sejauh mana koperasi mampu menjawab tantangan zaman, apakah koperasi masih menjadi pilihan masyarakat, dan bagaimana kontribusinya terhadap pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesejahteraan anggota ya. Sejauh mana juga transformasi digital telah ditetapkan di daerah, dan apa strategi pemerintah daerah agar
Koperasi ini tetap eksis serta menjadi pilar ekonomi yang kuat di masa depan. Silakan 0821-9664-864 pendengar, kami masih terus nantikan Anda bergabung untuk memberikan komentar Anda melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita juga sedang live di Facebook atau melalui layanan interaktif di 0821-9664-864. Hingga saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 7:52 waktu Indonesia Tengah. Oke, dan yang pasti pendengar, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi memang akan dibahas ya bersama narasumber, di mana memang topik koperasi masa kini masihkah menjadi pilar ekonomi bangsa. Ini juga akan kita bahas atau kita pertajam lagi sebentar pada pukul 9 dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini.

Ya, pendengar Persatu dimanapun Anda berada, sekali lagi kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda pendengar bahwa topik koperasi masa kini masih menjadi pilar ekonomi bangsa. Ini akan kita pertajam lagi, kita akan bahas lebih lanjut bersama beberapa narasumber sebentar dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu, komentar opini pagi kita akhiri pendengar, dan tentu pada pukul 8 kami juga akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro3. Tetaplah bersama kami.

0: 107,7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain.